0: KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman mengapresiasi Foxpen Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
12: Dari sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta, Pro1 RRI Sorong masih terus bersama Anda di pagi ini. Matahari kita bersinar cerah sekali ya pendengar ya. Bersyukur langit birunya terlihat indah ya, dengan awan-awan yang biasanya menutupinya tuh pagi ini lagi di bagian bawah, belum naik-naik ke atas nih, saya sore-sore dikit ya. Kita nikmati aja ya hari ini pendengar. Apa kabar para ibu rumah tangga yang luar biasa, yang pastinya di akhir pekan ini sudah mulai sibuk dengan berbagai kegiatan kalau jam-jam begini ya. Selamat bersibuk-sibuk ria di akhir pekan ini. Menunya apa nih? Adakah yang spesial? Okay, bagi Anda yang ingin coba-coba menghadirkan menu yang berbeda di hari ini, mungkin bisa menikmati sensasi nasi daun jeruk, kuliner aromatik yang menggugah selera. Bisa dibaca ya di rri.co.id, atau resepnya ada di juga di Google nih, atau di rri.co.id. Pendengar, bagi para pecinta kuliner, nasi bukanlah lagi sekedar makanan pokok penumpas lapar, melainkan media kreativitas rasa. Salah satu variasi olahan nasi yang kini kian digandrungi masyarakat adalah nasi daun jeruk. Kombinasi rasa gurih dan aroma segar yang khas ini berhasil mencuri perhatian dan menjadi menu andalan di berbagai rumah makan hingga dapur rumahan. Pernyataan berbeda ya dengan nasi putih biasa, nasi daun jeruk ini menawarkan sensasi rasa yang lebih kaya. Wangi segar dari minyak esensial, daun jeruk yang berpadu dengan gurihnya mentega atau santan langsung terasa sejak suapan pertama. Nah, aromanya ini memikat, bahkan seringkali berhasil membangkitkan selera makan seketika. Kunci kelezatannya adalah pada teknik pengolahan yang tepat. Nah, membuat nasi daun jeruk yang nikmat sebenarnya tidak terlalu sulit ya pendengar. Namun, memerlukan sedikit trik agar aromanya keluar maksimal tanpa menyisakan rasa pahit. Kuncinya terletak pada pemilihan daun jeruk yang segar dan pembuangan batang atau tulang tengah daun sebelum diiris tipis. Menumis irisan daun jeruk sejenak dengan sedikit minyak atau mentega sebelum dicampurkan ke dalam nasi hangat, ini terbukti menjadi rahasia untuk mengunci keharumannya. Kombinasi lain dari nasi daun jeruk adalah sifatnya yang fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai lauk pauk. Beberapa kombinasi yang menjadi favorit masyarakat antara lain, ayam goreng lengkuas. Gurihnya bumbu rempah dan kerenyahan ayam goreng ini berpadu sempurna dengan kesegaran nasi. Cumi asin cabai hijau juga bisa menjadi pilihan. Sentuhan rasa asin dan pedas dari cumi ini bisa memberikan kontras rasa yang sangat pas di lidah. Yang paling penting jangan sampai dilupakan adalah sambal matah. Bagi pecinta pedas, tambahan sambal matah di atas lauk pilihan akan memberikan ledakan rasa segar yang maksimal. Nah, hidangan ini membuktikan bahwa dengan sedikit sentuhan kreativitas, bahan makanan sederhana seperti nasi putih pun dapat disulap menjadi sajian kuliner kelas atas yang memanjakan lidah. Bagaimana dengan Anda? Tertarik mencobanya di akhir pekan ini sebagai menu tambahan siang hari ini? Ayo, bisa dicoba yuk, jangan sampai tertinggal ya. Siapa tahu setelah Anda mahir memadupadankannya dengan makanan lainnya atau menu lainnya, siapa tahu bisa menjadi menu yang bisa mendapatkan pemasukan lagi nih untuk Anda dan keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dan semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.
1: Hey, kau lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, pontar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: dengar dari semua masakan yang ada paling lengkap kalau ada sambelnya ya. Nah, ini melansir dari primarasa.co.id, setiap daerah di Indonesia memiliki sambal khasnya masing-masing dan menjadi salah satu favorit pendamping makanan. Dan berikut ya beberapa sambal yang bisa Anda coba. Seperti sambal hijau, seperti namanya, sambal hijau terbuat dari cabai hijau dan tomat hijau. Sambal hijau yang biasa disebut lado mudo ini berasal dari Minang dan sering ditemui di rumah makan Padang. Ada sambal matah, ini merupakan sambal yang berasal dari Bali. Matah sendiri berarti mentah ya pendengar ya, karena sesuai dengan cara mengolah sambal ini, bahan yang digunakan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, garam, serai, minyak, dan jeruk limau. Ada juga sambal terasi. Sambal yang satu ini memiliki cita rasa yang unik. Bahkan yang digunakan yaitu terasi, cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, gula, dan garam. Sambal terasi juga banyak disukai orang dan dengan mudah ditemui di berbagai rumah makan. Ada juga sambal bawang, pendengar. Sambal bawang juga tidak kalah enaknya dari sambal lainnya yang berasal dari Jawa Timur. Bahan yang digunakan cabai rawit, bawang merah, bawang putih yang diulek mentah. Bahan-bahan tersebut kemudian disiram dengan minyak panas. Dan ada juga sambal roa. Ini berasal dari Manado ya, dikenal sebagai sambal roa sebagai daerah penghasil makanan pedas. Salah satu sambal yang terkenal yaitu sambal roa dari Manado. Nah, sambal roa ini dibuat dengan mencampurkan cabai rawit, bawang merah, tomat, garam, gula, dan ikan roa asap. Kemudian sambal bajak ya, ada juga sambal gandaria. Kalau sambal bajak ini, sambal yang satu ini sedikit berbeda karena menggunakan beberapa rempah lain seperti lengkuas dan daun salam. Bahan-bahannya yaitu cabai, bawang merah, terasi goreng, lengkuas, daun salam, garam, gula merah, air asam jawa, dan minyak. Sambal bajak juga berasal dari Jawa Timur. Kalau sambal gandaria, nah ini termasuk sambal yang unik karena terbuat dari buah gandaria yang biasanya yang rasanya asam dan manis. Dibuat dengan mencampurkan cabai, gula, dan garam. Jangan lupa ditambahkan juga buah gandaria yang sudah diiris-iris, pendengar. Sambal gandaria adalah salah satu sambal khas dari Jawa Barat. Sambal salah satu pendamping dari paket lengkap untuk masakan yang memiliki cita rasa pedas. Sambal juga memiliki merupakan salah satu sajian khas Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Saya akan kembali lagi bersama Anda setelah satu ini.
1: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 / SK / BANPT / AK / PT / Romawi 12 / 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan Aquakultur Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol, Hukum Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira, Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Fakultas Agama Islam FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi FF Farmasi. Persyaratan pendaftaran, fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus.

0: Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
1: Halo masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pemerintah.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

biasanya di edisi akhir pekan itu adalah edisi coba-coba resep-resep baru dan aneka resep untuk disajikan buat keluarga ya. Selain tadi ada nasi daun jeruk yang beraroma nikmat, kemudian juga ada ayam rempahnya dan sambal matahnya ya. Jangan lupa nih, mungkin bisa dicoba nih kalau ada pengen coba menu ayam rempah ya. Nah, ini diinformasikan dari Jayapura, warung makan rempah juara kini semakin populer dan dikenal di kota Jayapura. Wah, warung ini menyediakan hidangan cita rasa kaya bumbu ya, serta aroma rempah yang kuat menjadikannya favorit di kalangan masyarakat. Nah, ayam rempah juara menyediakan menu ayam bawang putih, ayam ketumbar, ayam lengkuas, ayam serai, dan juga ayam kremes, dan tersedia juga menu pilihan lainnya. Oke, dan tentunya kita juga ingin mencoba menu ayam rempah ya. Ayam rempah atau menu ayam lengkuas. Nah, kita coba cari nanti kami bagikan untuk Anda yang mungkin ingin mencari sensasi yang berbeda dalam pengolahan ayam goreng Anda. Nah, pendengar, ayam goreng lengkuas selalu punya tempat tersendiri di hati pecinta masakan rumahan karena aroma rempah yang harum dipadukan dengan taburan lengkuas gurih membuat menu satu ini terasa sederhana namun selalu menggugah selera. Apalagi saat disantap dengan nasi hangat bersama nasi uduk kah atau nasi putih biasa kah ya. Sambal tahu dan tempe rasanya makin sulit dihentikan. Apalagi ditambah dengan nasi daun jeruk tadi itu ya. Salah satu resep yang banyak dicoba datang dari Ernie Avandi melalui Cookpad. Ini kunci kelezatan terletak pada bumbu rempah yang dimasak hingga benar-benar meresap pada ayam Anda sebelum digoreng, pendengar. Lengkuasnya ini diparut ya, yang kemudian dimasak bersama bumbu lalu digoreng hingga kering, juga menjadi pelengkap wajib buat membuat rasanya semakin khas. Yang Anda siapkan adalah satu ekor ayam potong menjadi 12 bagian, pendengar. Kemudian 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, siapkan juga 1 sendok makan ketumbar, 5 butir kemiri, 2 cm kunyit, setengah ruas jahe, 4 lembar daun salam, 2 batang serai, 2 ruas lengkuas parut, 100 ml air, jangan lupa garam dan kaldu bubuk selengkapnya. Jangan lupa untuk haluskan bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, kunyit, dan jahenya. Tumis bumbu halus bersama lengkuas, parut, ya, daun salam, dan serai hingga harum. Jangan lupa tambahkan garam, kaldu bubuk, serta sedikit air. Kalau sudah, masukkan ayam lalu masak hingga empuk dan bumbu meresap. Jadi sebaiknya apinya jangan terlalu besar, pendengar ya. Aduk sesekali sampai air menyusut. Goreng ayam dalam minyak panas dengan api sedang hingga matang keemasan. Lalu goreng sisa bumbu ungkep sampai kering dan kecoklatan. Lalu tiriskan untuk taburan. Sajikan bersama nasi hangat dan sambal agar makan terasa semakin nikmat. Bisa dicoba ya, pendengar ya. Nanti resepnya bisa dicoba bersama putri kesayangan Anda ataupun juga para putra kesayangan. Karena anak-anak putra atau anak-anak laki-laki juga sekarang suka masuk di dapur bantu-bantu mama ya. Selain juga mereka ingin mencoba hasil buatan karyanya, juga tentunya ingin tahu bagaimana masak menghasilkan ayam yang ataupun masakan yang enak itu seperti apa, apa yang harus dilewati, apa yang harus diulek dulu gitu ya. Oke, selamat menikmati akhir pekan Anda yang penuh kehangatan di siang hari ini.

Bagi pecinta kuliner, pasta bukan lagi sekedar makanan, melainkan sebuah bahasa universal yang membawa kehangatan di atas piring. Nah, makanan khas Italia ini telah mendunia dan diadopsi dalam berbagai kultur dapur. Namun dibalik kelezatan saus bolognese atau gurihnya carbonara, ada banyak cerita dan fakta ilmiah yang menarik tentang pasta yang jarang diketahui. Berikut ada beberapa fakta unik sebuah atau seputar pasta yang siap mengubah cara Anda menikmati hidangan karbohidrat ini. Banyak orang percaya bahwa pasta lahir di Roma atau Napoli. Namun catatan sejarah menunjukkan bahwa mie tertua justru ditemukan di Tiongkok. Mitos populer menyebutkan bahwa penjelajah Marco Polo yang membawa pasta dari Tiongkok ke Italia pada abad ke-13. Jadi sekali lagi pendengar, banyak orang yang percaya bahwa pasta itu lahir di Roma atau Napoli. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa mie tertua justru ditemukan di Tiongkok. Mitos populer menyebutkan bahwa penjelajah Marco Polo yang membawa pasta dari Tiongkok ke Italia pada abad ke-13. Meski begitu, masyarakat Mediterania kuno sebenarnya juga sudah mengolah gandum menjadi makanan mirip pasta jauh sebelum itu. Italia lah yang kemudian menyempurnakan hidangan ini dengan menggunakan durum wheat atau gandum keras yang membuatnya tahan lama dan kenyal. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana orang zaman dulu makan pasta? Sebelum abad ke-17, pasta adalah finger food alias dimakan langsung menggunakan tangan. Ketika pasta mulai menjadi hidangan kelas atas, masyarakat membutuhkan alat makan yang lebih sopan. Garpu zaman dulu yang hanya memiliki dua gerigi dinilai tidak efisien untuk melilit spaghetti. Akhirnya, para pengrajin di Napoli mendesain ulang garpu dengan menambahkan gerigi menjadi 3-4 buah agar pasta tidak mudah melorot atau merosot saat dililit. Kemudian pendengar, spaghetti, makaroni dan pain. Ini hanyalah sepucuk dari gunung es di mana seluruh dunia terdapat lebih dari 600 bentuk pasta dengan sekitar 1.300 nama yang berbeda. Uniknya, setiap bentuk diciptakan bukan sekedar untuk estetika visual, melainkan memiliki fungsi mekanis tersendiri. Pasta panjang dan tipis seperti spaghetti atau angel hair sangat cocok dengan saus berbasis minyak yang ringan. Pasta berbentuk tabung atau bergulir, ini berulir seperti pen atau fusilli, dirancang untuk menangkap saus yang kental dan penuh daging agar ikut terbawa dalam setiap gigitan. Begitu toh. Dalam bahasa Italia, sense dibalik tekstur el dente berarti pas di gigi. Ini adalah standar emas memasak pasta di mana bagian tengahnya masih memiliki sedikit tekstur kenyal saat digigit. Nah, secara ilmiah, memasak pasta secara el dente ini menjaga jalinan pati di dalam gandum tidak pecah sepenuhnya, pendengar. Hal ini membuat tubuh mencerna pasta lebih lambat sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara drastis jika dibandingkan dengan pasta yang dimasak terlalu lembek. Okay, salah satu kesalahan dapur yang paling sering dilakukan adalah membilas pasta dengan air dingin setelah matang. Ketika pasta direbus, permukaannya itu akan diselimuti oleh lapisan pati halus. Nah, lapisan pati inilah yang bertindak sebagai atau seperti lem alami yang membantu saus menempel sempurna pada pasta. Membilas pasta hanya akan membuat pati tersebut dan membuat saus Anda meluncur jatuh ke dasar piring. Tips rahasia koki adalah saat mengangkat pasta, sisakan satu cangkir air sisa rebusannya. Campurkan sedikit air kaya pati tersebut ke dalam wajan saus Anda. Sentuhan kecil ini akan menciptakan emulsi yang membuat saus bertekstur lembut atau creamy dan menyatu sempurna dengan pasta. Bagaimana? Udah ngerti kan ya seputar pasta ini? Jadi sebenarnya aslinya tadinya ditemukan di Tiongkok. Okay, itu untuk selengkapnya bisa Anda baca menggali fakta unik pasta dari sejarah hingga sains.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sebenarnya sudah pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur. Panasnya lumayan cetar. Jadi kalau sudah panas-panas gini berarti mama dong mesti siapin minuman segar. Yang paling mudah dan gampang adalah ketimun yang lagi banyak ya. Dibeli kemudian cuci bersih. Jangan lupa untuk diserut, diparut serut panjang sesuai selera keluarga. Kemudian siapkan juga air sirup ya, sirup ini sirup anu ya, melon. Jadi selain Anda bisa memadupadankan dengan buah melon, juga tentunya bisa dengan ketimun. Maka akan Anda

asik di siang ini, pendengar. Kami informasikan juga nih tentang air tajin. Air tajin itu adalah air hasil rebusan beras yang sering digunakan sebagai minuman tradisional. Nah, air tajin ini mengandung karbohidrat, kemudian sedikit protein, vitamin, dan mineral yang larut dari beras selama proses pemasakan, pendengar. Ada beberapa manfaat dari air tajin yang jarang diketahui banyak orang, yaitu ternyata air tajin itu memiliki sumber energi ringan, di mana kandungan karbohidratnya dapat membantu menambah energi, terutama saat nafsu makan menurun. Kemudian membantu menjaga hidrasi karena berupa cairan. Lalu, air tajin dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selanjutnya, mudah dicerna, teksturnya yang ringan, sehingga jika diberikan kepada orang yang sedang dalam masa pemulihan atau mengalami gangguan pencernaan ringan, dan selanjutnya, air tajin dapat membantu saat diare ringan. Ya, terakhir, air tajin ini juga bisa membantu atau memberikan rasa kenyang sementara, karena kandungan pati dalam air tajin dapat membantu mengurangi rasa lapar dalam jangka pendek. Ini sebenarnya dari lama, dari dulu orang tua tuh sudah tahu tentang kelebihan ini ya. Kadang suka dipakai juga untuk mengganti sebagai pengganti susu buat anak-anak. Nah, ini orang zaman dulu, pendengar ya, waktu itu karena tidak ada susu, menggunakan air tajin untuk diberikan pada anaknya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pendengar. Air tajin bukanlah pengganti makanan bergizi seimbang, karena kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya itu terbatas. Kemudian kalau untuk bayi, pemberian air tajin sebaiknya tidak menggantikan ASI atau susu formula tanpa saran tenaga kesehatan. Dan jika digunakan saat sakit, terutama pada anak-anak, pastikan kebutuhan cairan dan nutrisi tetap terpenuhi. Jadi, manfaat utama dari air tajin ini sebagai sumber cairan dan energi yang mudah dicerna. Tapi sebaiknya tetap dikonsumsi sebagai pelengkap, bukan sebagai satu-satunya sumber nutrisi. Nah, semoga saja apa yang sudah kami bagikan untuk Anda siang hari ini bermanfaat ya, pendengar ya. Dan semoga juga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami bagikan dari pagi tadi sampai dengan saat ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Bersaudara dan semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga di Wobok. Saya Prame Suara bersama Anda di siang hingga sore nanti. Cuacanya asik sudah berapa hari ini ya, tidak terlalu panas terik. Pendengar, berbagai informasi seputar film nih akan saya hadirkan untuk Anda hingga pukul 12 siang nanti. Kemudian setelah seni budaya tradisional Papua, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga. Dan selepas itu jangan lewatkan ada request Torang Indonesia dan juga kondang kontak dangdut. Masih banyak program menarik lainnya untuk Anda menemani hingga penghujung malam nanti, pas malam minggu lagi. Baik, oke pendengar, akan saya hadirkan berbagai resensi film untuk Anda, baik Indonesia maupun mancanegara.

Benar, kalau kayaknya film-film sekarang baik Indonesia maupun manca banyak yang film-film horor ya. Salah satunya yang berjudul Backrooms, di mana film horor karya sutradara muda Ken Parson diadaptasi dari fenomena internet viral The Backrooms. Kisahnya mengikuti Clark, seorang pemilik toko furniture yang tanpa sengaja dia menemukan akses menuju dimensi misterius bernama Backrooms saat memeriksa gangguan listrik di tokonya. Di situ Clark terjebak di sebuah labirin ruangan kosong yang tampak tak berujung. Dia di situ harus bertahan hidup dari ancaman entitas misterius yang mengintai. Ketika tidak ada yang mempercayai kisahnya, Clark kembali memasuki dimensi itu untuk mencari bukti, tapi dia justru menghilang dan memicu penyelidikan yang mengungkap rahasia kelam tentang Backrooms ya. Ya, buat Anda yang suka dengan film-film horor atau yang misterius, pas sekali nih ya. Di mana ini rencananya dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 10 Juni 2026 ini. Nah, kalau Indonesia ini juga seru ya, pendengar, di mana ada banyak ada sekitar 12 film baru ya. Salah satunya Monster Pabrik Rambut. Nah, ini dia rekomendasi juga nih buat Anda pecinta film-film horor, di mana Monster Pabrik Rambut ini mengisahkan seorang putri yang kehilangan ibunya secara misterius setelah bekerja tanpa henti di sebuah pabrik. Meski kematian sang ibu disebut katanya disi bunuh diri, dan Ida, adik dari putri, percaya ada sosok gaib di balik kejadian itu. Dan teror pun semakin mencekam ketika Bona, adik bungsu mereka yang punya kemampuan regenerasi tubuh, disandra makhluk misterius itu ya. Para pemainnya Rahel Amanda, Lu Tessa, dan juga Iqbal Ramadan. Ini Iqbal sekarang sudah mulai main-main film ya. Dan ini sudah tayang sejak 4 Juni 2026.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Nah pendengar, kalau Anda, saya ngikutin dari mulai yang pertama Scary Movie, ada berapa season. Nah ini sudah sampai yang ke-6, di mana waralaba komedi horor legendaris kembali hadir dengan film terbaru yang masih mempertahankan ciri khas, yaitu memparodikan film-film horor populer yang sedang tren. Dan di mana kali ini sekelompok karakter muda harus menghadapi berbagai kejadian supranatural yang absurd tapi kocak ya. Alih-alih menampilkan teror menegangkan, film kali ini Scary Movie yang ke-6 ini justru menghadirkan kekacauan penuh lelucon. Ada juga sindiran budaya pop serta adegan-adegan yang mengolok-olok film horor modern ya. Bakal seru. Dan ini sudah tayang kemarin pendengar ya. Oke, kemudian kalau ada di Indonesia lagi balik. Nah, ini saya punya teman yang kayak begini, Kucing Hitam ya. Ini judulnya Kucing Hitam. Di mana berfokus pada seorang perempuan bernama Natalie, seorang psikiater yang hidup bahagia bersama suami dan kedua anaknya. Namun kehidupan keluarga mereka mulai berubah sejak Talita membawa pulang seekor kucing hitam liar. Nah setelah itu suasana rumah menjadi semakin menyeramkan. Talita mulai bertingkah aneh seolah berhubungan dengan makhluk yang tak terlihat. Natalie mencoba mengungkap teror supranatural yang terjadi, namanya juga seorang psikolog ya, tapi sang suami justru mengira dia mengalami tekanan mental ya. Ini bakal seru karena diperankan oleh Wani Siregar, Keiko Ananta dan juga Marcelino Refrans yang juga sudah tayang sejak 4 Juni lalu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Negara satu film dari kepanjang negara ada Masters of the Universe, di mana film ini action terbaru yang mengangkat kisah Prince Adam yang sudah lama terpisah dari kampung halamannya Eternia. Nah, bertahun-tahun hidup jauh dari takdir, dia akhirnya kembali ketika kekuatan jahat Skeletor menguasai planet. Dengan pedang kekuatan di tangannya, Adam harus menerima takdir sebagai He-Man. Wih, ini film He-Man yang dulu kan ada film serinya ya pendengar ya. Tapi ini di layar lebar. Dan dia memimpin perlawanan demi menyelamatkan Eternia, kampung halamannya. Dibintangi Nicholas Galitzine sebagai He-Man and Jared Leto sebagai Skeletor, yang dijadwalkan tayang sudah tanggal 3 Juni lalu. Wih, asik ya. Atau ada juga Disclosure Day, di mana ini juga thriller misteri berpusat pada sebuah hari yang mengubah kehidupan banyak orang. Ya, berbagai rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terungkap satu persatu, sehingga memicu konflik besar di tengah masyarakat. Ketika fakta mengejutkan bermunculan, sejumlah karakter harus menghadapi konsekuensi di masa lalu mereka. Dan filmnya ini menggabungkan unsur drama, ketegangan secara psikologis, juga misteri yang perlahan terkuak hingga akhir cerita. Dan ini juga bakal tayang di tanggal 10 Juni nanti. Next, kalau di Indonesia ada lagi Nobody's Love Kai. Nah, Nobody Loves Kai ini menjadi salah satu film yang menarik perhatian karena terinspirasi perjalanan pro player MLBB Kairi Rios del Sol, di mana filmnya ini mengisahkan Kai yang bercita-cita menjadi pemain e-sport profesional bersama dua sahabatnya. Namun impiannya terancam akibat nilai sekolah yang menurun hingga membuat ibunya ingin memindahkannya ke Arab. Nah, di tengah perjuangan membagi fokus antara belajar dan dunia gaming, Kai mulai menyadari arti keluarga dan persahabatan sebelum akhirnya mendapat kesempatan menjadi pro player akhirnya dengan restu dari orang tuanya. Ini bagus sih untuk film keluarga, pas ya. Diperankan gak main-main, saya paling favorit dia, Aryo Wahab, ada Aurora Ribeiro dan Ray Bong. Dan ini juga sudah tayang di tanggal 4 Juni kemarin ya. Nah, yang ditunggu-tunggu, saya sudah dengar lagu-lagunya lucu-lucu ya, namanya juga Warkop DKI ya, viralin dong ya. Kalau zaman saya kecil dulu, kalau Warkop DKI masih Dono Kasino Indro, itu saya sampai punya ini dulu, masih pita tape biasa ya untuk dengarkan kocak-kocaknya mereka. Saya lebih suka dengar ketimbang nonton filmnya dulu, karena agak-agak gimana untuk film dewasa ya dulu. Dan jadi ini film komedi yang bakal booming dan menghibur, di mana Warkop DKI viralin dong, cocok untuk masuk daftar tontonan, di mana mengisahkan Dono Kasino Indro yang menjadi konten kreator demi keluar dari masalah ekonomi. Namun rencana membuat video horor di desa terpencil justru berubah kacau ketika benar-benar diteror arwah penasaran. Dan bisa dibayangkan tingkah konyol ketiganya pun tanpa sengaja membuat mereka viral di media sosial. Dan di Dono Kasino Indro sendiri diperankan ada Tora Sudiro, Vino Gebastian, dan juga Deddy Mahendra. Ada Desta dan juga Indro ikut main. Ini hari ini bakal tayang, di hari ini pas sekali ya.

0: Easy there. Oh.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: siap Don. Nah, seneng deh kita masih bisa terus sama-sama kumpul kayak gini. Iya bener juga ya Don ya.
1: Lu atur aja lah Don, gua macam ini.
0: Jangan kebanyakan ngomong Don, ntar gigi lo ketelan.
1: Ini orang aneh banget, muka Hanoman rezeki Arjuna.
0: Ketawa aja yuk.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Dex Emmanuel SM SIK, menyampaikan kepada masyarakat wilayah Provinsi Papua Barat Daya bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 21 Juni tahun 2026 kita akan melaksanakan kegiatan operasi Patuh Dovior tahun 2026. Di mana operasi Patuh ini merupakan operasi patuh terkait ketertiban berlalu lintas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat kepada aturan berlalu lintas, sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk bisa tertib di jalan raya, sehingga dapat memberikan keselamatan serta kenyamanan dalam berkendara saat di jalan raya. Ada 9 sasaran prioritas yang akan kami lakukan pada saat operasi patuh ini. Di antaranya adalah penggunaan helm, kemudian penggunaan TNKB yang tidak sesuai, kemudian pengendara yang berbonceng 3, kemudian penggunaan knalpot yang tidak sesuai atau knalpot wrong, kemudian pengendara yang berkendara dalam kondisi tidak sadar atau mungkin dalam kondisi mabuk, kemudian pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor melawan arus, dan beberapa hal-hal yang lain juga. Nah, kami harapkan kepada masyarakat Papua Barat Daya dapat patuh dan tertib berlalu lintas, sehingga keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya semuanya dapat berjalan dengan aman, dengan nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam presisi.

0: besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh mama pasti suka.
0: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dong pu hiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

0: Dari Kepala Burung Tanah Papua, Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya dari Kota Sorong, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama dengan Anda, Obrolan Budaya, dan kali ini bersama-sama langsung dengan para-para kustik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk para-para kustik. Selamat datang buat kakak-kakak dorang dari para-para kustik. Apa kabar?
1: Baik. Baik.
0: Cerah sekali dengan batik-batik Papuanya ya, dengan wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng ini. Saya ditemani sama yang ganteng-ganteng spesial untuk Anda pemirsa dimanapun berada. Dan pendengar, Papua dengan alamnya yang memukau dan juga budaya yang kaya menyimpan talenta musik yang luar biasa. Perjalanan musik Papua adalah tentang bagaimana nada-nada tradisional yang kaya kemudian berevolusi menjadi suara-suara yang mendunia, membawa Papua ke panggung musik nasional dan internasional. Berawal dari para-para ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan musik akustik tradisional daerah Papua dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bersama para-para kustik.

0: Pendengar dan juga pemirsa, para parakustik ini adalah kumpulan dari anak-anak muda Papua yang ada di Kota Sorong yang tertarik untuk menjaga dan melestarikan budaya lewat musik dan terlebih lagi lagu-lagu daerah. Lengkapnya kita akan langsung bicara dan juga berbincang-bincang dengan para parakustik ya. Dan buat kakak-kakak semua, boleh diperkenalkan namanya satu-satu para parakustik ini, mulai dari kakak yang ada di sebelah saya.
1: Siap. Nama saya Bastian Marani.
0: Iya. Pegang apa, vokalis atau ukulele?
1: Sebagai vokal.
0: Vokal. Iya, selanjutnya.
2: Nama saya Roy. Biasa main stem bass juga bisa,
0: stem bass.
2: Gitar.
0: Iya. Ya. Selanjutnya.
3: Baik, nama saya Edo. Posisi musisi.
0: Ya.
3: Ya, orang semua alat musik boleh. Ya, tinggi.
0: Oke, yang paling ujung.
4: Oke, saya Neles Rumanasen. Di sini sebagai koordinator sekalian pemain musik.
0: Jadi semua nih pemain musik, kalau mau dibilang seniman sejati asli Papua ya, yang ada di Kota Sorong. Dan kita akan tanya-tanya pemirsa, kira-kira kenapa sampai mereka menamakan diri mereka para-parakustik? Kenapa bisa namanya para-parakustik? Inspirasinya dari mana? Mungkin bisa ada yang menjelaskan mewakili para-parakustik ini. Ya, kakak silakan.
4: Oke, ya. Para-para ini ambil dari filosofi para-para. Biasa kalau orang tua lagi mau duduk bicara adat atau mau ngomong urusan-urusan dalam adat, biasa suka duduk di para-para. Makanya kami pakai nama para-para untuk kami duduk di atas para-para untuk bernyanyi untuk tanah kami, karena kami punya hak yang sama juga di atas tanah kami.
0: Jadi inspirasinya karena suka duduk di para-para. Yeah. Ya bukan hanya orang tua tapi anak-anak muda, besok kumpul-kumpul, cerita-cerita mob, main-main musik. Yeah. Akhirnya semua bermula dari para-para. Itu inspirasinya. Yeah. Ya, idenya dari siapa sebetulnya yang langsung menamakan dan ingin menamakan para-para akustik ini?
4: Kalau ide mungkin
0: dari
4: saya
0: siapa
4: dengan
0: nih?
4: Roy. Yeah. Dengan ada beberapa teman lagi yang duduk diskusi tentang nama, kami sempat dapat nama itu.
0: Oke, diskusi tentang nama ya. Nah, ini kapan dibentuk para-para akustik ini?
4: Kalau para-para, kalau kami semua ini pemain lama sebenarnya.
0: Iya.
4: Ah, cuman para-para baru dibentuk itu tanggal 7 November tahun 2023 kemarin.
0: Oh, belum setahun berarti.
4: Belum, iya.
0: Ya. Jadi baru terbentuk bulan November 2023. Tapi ini musisi-musisinya semua ini sebenarnya pemain lama, memang benar. Iya. Karena saya kenal kakak-kakak ini, biasanya mereka dengan band-band yang lainnya juga sering isi acara, bernyanyi di panggung, dari panggung ke panggung ya, menjadi bintang tamu juga gitu ya. Dan tujuan dibentuknya para akustik ini nih untuk apa sebetulnya?
4: Dari para-para sendiri, kami terinspirasi dari tokoh-tokoh musik dahulu, membesak dengan keadaan modern yang banyak aliran musik yang masuk di Papua, bahkan Indonesia, kami bertekad untuk kami tidak melawan, tapi kami ingin mempertahankan supaya ciri khas kami tidak hilang.
0: Yeah.
4: Dari segi musiknya.
0: Dari segi musiknya. Mungkin ada yang lain, Kakak Edo mau tambahkan?
3: Ya, selain menjaga kelestarian musik budaya kita, kita coba mengangkat dan juga bertujuan jadi inspirasi buat publik, masyarakat publik di Kota Sorong ini agar supaya tetap sama-sama ya satu jalur lah,
0: artinya
3: membangun karakter generasi yang nanti akan mungkin ya dari kami mencari jadi inspirasi ya untuk ya generasi yang ya publik Kota Sorong, tujuannya itu sementara gitu deh.
0: Iya. Kakak Roy?
5: Sama
0: juga, lebih kepada anak-anak muda tentunya. Ya. Kalau kita bicara soal generasi, kita tidak bicara soal generasi yang lampau, tapi generasi yang akan datang ini ya. Menjadi contoh, menjadi role modelnya anak-anak muda, terutama anak-anak muda Papua, untuk bisa mencintai budayanya sendiri pasti ya. Baik pendengar, dan itu misi yang ingin mereka sampaikan. Mulia sekali berangkat dari tanah ini, dibesarkan lahir dan besar dari tanah ini, dan mereka ingin sekali melestarikan budaya dan juga latar belakang apapun yang diciptakan, apapun yang dipercayakan kepada mereka lewat talenta yang sudah Tuhan berikan tentunya. Amin. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Pemirsa RRI Net, Anda baru saja mendengarkan satu lagu dengan judul Sup Sorong ya. Lagunya enak sekali didengar dan ini juga yang ingin saya tahu kira-kira Sup Sorong itu artinya apa buat kakak-kakak dorang di sini. Ya, siapa yang menciptakan, kemudian kira-kira artinya apa begitu.
1: Oh iya, lagu ini dibuat dari teman-teman yang tidak tergabung lah. Cuman arti dari lagu ini tentang keindahan Sorong, tentang keindahan alam Sorong, pesisir pantai, hutan. Jadi lagu ini menceritakan tentang kehidupan orang di Sorong Raya.
0: Oke, ini siapa yang menciptakan kira-kira?
1: Ada teman.
0: Oh ada teman, iya. Ya. Terus kemudian apakah lagu ini sudah pernah dibawakan di mana saja? Atau pernah masuk dapur rekaman misalnya gitu?
1: Kalau nanti langsung Kakak Bas yang nanti sampai.
0: Kakak Bas boleh ini, silahkan.
2: Lagu ini sebenarnya apa namanya? Hanya cover.
0: Oh cover.
2: Cuman dirubah-rubah karena kami ada bahasa pegunungan, kami rubah ke ada teman yang rubah ke bahasa Biak. Akhirnya kita sendiri rubah ke Sup Sorong.
0: Oh ya, Sup Sorong. Jadi itu campuran dari berbagai bahasa sebetulnya. Ya. Dan lagu yang dinyanyikan ini bahasanya bahasa dari mana?
2: Bahasa Biak.
0: Kakak boleh, Kakak Roy?
3: Bahasa Biak.
0: Oh, bahasa Biak. Jadi memang itu cover lagu tetapi juga sudah dirubah dalam berbagai bahasa dan sekarang ini dipakai adalah bahasa Biak ya, dari bahasa Biak. Dan lagu ini sudah pernah dibawakan di mana saja kira-kira?
4: Kalau untuk lagu ini kayaknya setiap kita dapat apa orderan atau job manggung, ya ini bagian dari repertoire atau salah satu lagu yang ada dalam list untuk di saat nanti kita mentas gitu. Ya jadi ya kalau bicara masalah panggung atau stage, aduh kayaknya banyak banget.
0: Banyak ya. Iya, berarti sudah sering dibawakan.
4: Iya, sering dibawakan.
0: Ketika manggung dan lain sebagainya. Iya. Nah, pada saat manggung kemudian membawakan lagu-lagu sudah beberapa lagu tadi yang kita dengarkan itu bagaimana respon dari para penonton ataupun juga pendengar yang mendengarkan lagu itu?
4: Kalau menurut responnya, respeknya dari masyarakat publik puji Tuhan sangat-sangat diterima.
0: Iya.
4: Sehingga memacu kita untuk wow, kayaknya this is amazing, ini sesuatu yang baru dan baik dan wow gitu untuk masyarakat menikmati ya. Dan ya puji Tuhan itu jadi inspirasi, motivasi buat kita untuk selalu fight dalam jalur ini gitu.
0: Jadi lebih bersemangat untuk bermusik, punya inspirasi bertambah lagi untuk menciptakan lagu-lagu yang lain juga ya, terutama dari genre daerah itu sendiri.
4: Yes.
0: Baik. Dan kenapa memilih untuk memainkan alat-alat musik tradisional seperti bass, kemudian juga tifa? Apakah itu berbicara tentang identitas orang asli Papua atau bagaimana?
2: Oke, jadi kalau tifa, stand bass, dan gitar. Kita bicara tentang etnomusikologi tanah Papua.
0: Iya.
2: Siap. Kami tetap akan menjaga budaya biar ini jadi didikan buat sekolah-sekolah nanti.
0: Iya.
2: Ketika kami ya menyampaikan ini lewat musik, mungkin jadi contoh buat orang banyak juga di kota Sorong khususnya.
0: Iya.
2: Kalau di tempat lain ya
0: kurang tahu ya. Ada lagi mungkin sehingga memilih untuk tetap memainkan alat musik tradisional ini seperti stand bass dan juga tifa. Silahkan kakak Edo ya. Atau iya
1: sebagian dari kami ini kan suka yospan sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Jadi kami sudah mulai suka musik. Kalau saya dari kecil lah, mungkin kakak bass seniornya saya di Nani Billy.
0: Iya.
1: Jadi kami sudah mulai main musik karena suka pada waktu itu, makanya terbawa sampai sekarang. Tapi di satu sisi juga pesan-pesan orang tua untuk tidak boleh dilupakan alat musik tradisional.
0: Kira-kira pesan apa tuh dari orang tua yang diingat bahkan sampai dengan sekarang ini?
1: Kalau moto dari Mam Besak itu biar nyanyi untuk hidup kemarin, hari ini, dan nanti. Jadi itu filosofinya orang Papua kalau biar nyanyi. Jadi biasa kalau stand bass, tifa ini bisa dimainkan semalam suntuk.
0: seringnya, yeah. Dan itu istilahnya tidak sebagai kebiasaan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan ya, bukan yeah. hanya pada saat acara-acara tertentu, tapi di mana saja, kapan saja, dan selalu pasti ada Tembas dan juga yeah. Tifa yeah.
4: Yeah.
0: Itu ya. Oke, baik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan kembali lagi berbicara seru bersama tumpu kakak-kakak legend-legend musik tanah Papua, terutama yang ada di Sorong ini. Setelah yang satu ini kita dengarkan bersama satu lagu dengan judul Metemani.

0: Baik, pemirsa RRI Net, obrolan budaya kembali hadir lagi untuk Anda. Dan kita sudah dengar, dan juga ini lagu-lagu yang tadi mereka mainkan itu lagu-lagu yang betul-betul bisa membuat ya raga kita, pikiran kita ya terbawa dalam suasana keindahan alam tanah Papua, mengenal dari dekat budaya Papua seperti apa, orang-orangnya ya. Dan kita juga merasa sangat bersyukur sekali dengan talenta-talenta muda yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk anak-anak muda Papua, terutama seniman-seniman asli Papua seperti kakak-kakak dari Parakustik ini. Tapi tadi kalau misalnya kita sudah bicara-bicara, langsung ngobrol-ngobrol soal dong punya lagu, kemudian grup musiknya ya. Tapi saya juga mau tanya, sebetulnya dari para-para akustik ini, personil yang sebenarnya itu ada berapa orang dan berapa banyak ini kira-kira kakak?
1: Iya, kalau personil mungkin vokalisnya ada kurang 2 orang untuk cewek 2.
0: Yeah.
1: Terus yang pemain stand bassnya lagi sibuk. Mm-hmm. Jadi kami kalau total ada sekitaran 11 atau 12 orang.
0: 11 atau 12 orang itu untuk penyanyi dan juga pemain musik ya. Terus untuk penarinya sendiri juga adakah yang biasa kakak-kakak dong mengiringi begitu?
1: Jadi kita para-para nih sebagai payung sebenarnya.
0: Iya.
1: Di dalam ada Sanggar Nani Billy. Mm-hmm. Ada para-para choir, paduan suara.
0: Paduan suara juga ada.
1: Terus ada band Komprov.
0: Ya.
1: Ada lukis.
0: Ya.
1: Jadi kami di dalam para-para ini ada banyak apa? Banyak
0: bagian.
1: Bagian yang di dalam situ ada tari.
0: Iya. Luar biasa, karena yang untuk paintingnya juga, seni lukisnya juga sudah pernah sama-sama. Kemudian Komprov juga sudah pernah tampil dengan kita, sanggar tarinya juga dari Nani Billy ya. Jadi betul-betul kumpulan seniman asli Sorong ini yang ada. Dan kalau saya pikir bahwa ini termasuk salah satu sanggar tertua ya, yang masih eksis sampai dengan sekarang. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat tumpuk kakak-kakak ini ya, yang masih eksis sampai dengan sekarang ini dan patut untuk dicontoh pemirsa ya. Dan selanjutnya ini sekitar ada 11 orang yang tadi ya kakak bilangnya. Ada 11 orang belum gabung, kalau yang choir-nya, belum yang painting-nya, yang apa namanya tarinya belum ya. Jadi mungkin sekitar 50-60 orang kah apa ya?
2: Ada.
0: Kalau semua kumpul berarti ramai sekali ya. Baik. Dan biasanya ini apakah ada untuk pembagian jadwal latihan begitu? Itu biasanya kapan? Setiap rutin latihannya, rutin setiap sebulan sekali kah, atau apa, bagaimana pembagian latihannya sendiri kakak?
1: Kalau kita, studio kita juga ada sih di depan bandara. Jadi studio para-para kita kalau satu minggu 3 kali. Mm-hmm. Itu kalau tidak sibuk, kalau kesibukan ya mungkin minimal 2 kali atau 1 kali pertemuan.
0: Tapi setiap minggu tuh ada pertemuan.
1: Setiap minggu ada.
0: Untuk latihan biasanya ya. Nah, dari pengalaman kakak-kakak dorang bermusik ini, untuk tampil yang pernah tidak ada sesuai undangan yang harus kakak-kakak dorang penuhi menjadi bintang tamu, dan bikin kakak-kakak dorang tuh memang betul-betul harus persiapan matang. Jadi dari jauh-jauh hari itu suhu latihan, terus kemudian karena ini termasuk salah satu acara besar, apakah ada pengalaman mungkin bisa dibagi untuk kita semua?
2: Baik. Contoh kemarin waktu pesta rakyat, pesta demokrasi ya.
0: Yeah.
2: Kita bekerja sama dengan pihak KPU. Mm-hmm. Untuk bagaimana mensosialisasikan
0: program
2: tahapan
0: pemilu
2: kada.
0: Yeah.
2: Thank you buat apa pihak KPU untuk bagaimana bekerja sama dengan kami. Mm-hmm. Sampai ya selama 1 bulan kita jalan tour Sorong Raya ini.
0: Oh iya. Dan berarti ke wilayah-wilayah kabupaten lain juga.
2: Iya, Tambrau.
0: Iya. Keliling-keliling berarti.
2: Iya, ada sorsel, ada
0: mana lagi. Itu persiapannya berapa lama sebelum tampil, dan akhirnya istilahnya setidaknya dikontrak nih sama KPU gitu. Iya. Itu berapa lama kira-kira persiapannya kakak?
2: Kita persiapannya tuh 2 minggu.
0: 2 minggu.
2: Iya, plus penari. Jadi penarinya, mm-hmm, terus musisinya, mm-hmm, terus grup bandnya.
0: Iya.
2: Terus ya, dalam jangka 2 minggu itu kita persiapan untuk bagaimana tur Sorong Raya ini.
0: Tur Sorong Raya.
2: Ya, bersama KPU untuk mensosialisasikan itu tadi, tahapan pemilu kada. Jadi ya, Di situ ada yang seru tuh kakak siapa nama?
0: Kakak Noni. Kakak Noni. Kita belum kenalan kah?
2: Oke, baik, siap. Iya, baik. Jadi ada di situ ada education, ada pendidikan buat anak-anak buat orang,
0: iya,
2: generasi orang,
0: iya,
2: sampai bisa drop kena capek.
0: Iya.
2: Ya kalau macam orang ini, abang-abang ini kan mungkin ya sudah itu bagian daripada kerja, jadi macam pagi siang di Tamrau,
0: iya,
2: besok paginya harus di
0: Mebrat atau di Sorsel begitu.
2: Di Sorong, contoh-contoh yang kemarin. Uh-uh. Ya, jadi kita gas mulai dari mana ya? Dari Aston dulu.
0: Iya.
2: Ya, penyambutan wakil
0: presiden.
2: Iya. Dari situ oke, mulai start pembukaan sosialisasi terhadap terkait tahapan pemilu kada itu.
0: Iya.
2: Start dari Aston langsung Tamrau. Tamrau besok siangnya ada di Sorong sini.
0: Iya.
2: Nah, itu yang membuat anak-anak semua drop yang iya, ya adik-adik ya.
0: Itu mungkin satu pengalaman ya. Dan untuk itu, kedepannya tuh untuk prepare untuk dari segi fisik mungkin lebih iya, ya.
2: Nah, itu yang menurut saya tuh untuk kita abang-abang kakak-kakak ini tuh merasa bahwa oh itu satu education buat yeah, yang sangat positif yang mereka tidak dapat dalam kelas yaitu ruang formal atau bagaimana yeah, gitu enggak, itu dapat di antara kita tuh di perkumpulan kita ini.
0: Iya, yeah, jadi pengalaman ini ya buat adik-adik orang yeah, ya.
2: Yes.
0: Baik, terus kemudian berapa lagu yang dinyanyikan ketika satu kali tampil yang kakak dong siapkan tuh lagu-lagu tuh ada berapa banyak kira-kira?
1: Jadi ada yang apa? Yang plus penari, tapi juga ada yang akustik sendiri.
0: Iya.
1: Terus kita juga ambil bagian dalam band, jadi memang itu program lagunya banyak.
0: Banyak ya.
1: Tambah dengan penari lagi.
0: Jadi ada banyak lagu, apalagi ya, kalau misalnya sudah di panggung, belum lagi kalau masyarakat dong request lagu lagi, berarti kakak dong siap main sudah.
2: Siap fight.
0: Apalagi kalau dong suminta tumbuh tanah, berarti kakak dong gas.
2: Gas.
0: Berarti dong gas memang ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, bahwa kalau kita bicara soal musik identik juga dengan anak-anak muda, dan ini sebagai wadah kreativitas mereka untuk bisa menuangkan apa yang menjadi keinginan, bahkan juga apa yang menjadi talenta mereka tentunya. Namun sekarang ini ada kendala di mana anak muda kurang suka untuk bersosialisasi, kemudian mereka lebih suka dengan gadget ya, mereka lebih suka dengan sosial media dan lain sebagainya, tanpa mengesampingkan yang namanya budaya sendiri. Kalau menurut kakak-kakak dorang ini bagaimana?
3: Ya kita,
0: ya, kakak bahas. Menurut
3: saya mungkin dari kami kita kembali kepada dinas terkait biar di situ mengelabui mereka untuk perkembangan saat ini. Mm-hmm. Artinya kalau ini hilang, jati diri kami akan hilang.
0: Iya.
3: Jadi harus lewat, kita suntik mereka lewat pendidikan.
0: Iya. Edukasi itu, terutama untuk mencintai budaya.
3: Mencintai budaya.
0: Iya.
3: Itu terus, untuk kurikulum utama itu.
0: Jadi ada usul itukah untuk dinas terkait, terlebih lagi untuk dinas pendidikan, ada untuk budaya khusus untuk Papua di iya, kurikulum?
1: Iya, jadi apa, untuk masalah kurikulum nih kan, ada sekarang kurikulum Merdeka dan segala macam. Untuk Sorong, baik provinsi Papua Barat atau kota, kabupaten, ini yang paling minim. Minim artinya dinas terkait tidak melihat dampak dari pengaruh modernisasi yang masuk ini. Jadi untuk tahapan ke sekolah-sekolah, ya cukup cuma mungkin menyanyi saja.
0: Iya.
1: Atau main musik saja, tapi tahapan belajar tentang musik berasal dari mana, ini dari suku mana, kalau Tifa itu dari suku mana, itu belum ada. Jadi kadang kalau kita di Sorong yang terkenal tuh macam orang pakai noken Wamena.
0: Iya.
1: Yeah. Anak-anak mulai tahu itu bahwa itu noken Papua. Padahal itu noken dari Wamena. Ada sih, ada noken yang dari Moi, ada noken dari Tamrau.
0: Iya. Yeah.
1: Itu yang belum orang paham di kami di Sorong Raya.
0: Padahal pembagiannya itu masing-masing daerah itu sendiri-sendiri.
1: Punya ada, iya.
0: Mereka punya ciri khasnya juga masing-masing iya, ada. Itu yang belum tahu sama yang sekali. Belum
1: diketahui. Karena iya, itu apa, kurangnya sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, itu yang berapa kali ada apa? Ada kegiatan seniman masuk sekolah.
0: Iya.
1: Tapi itu baru 2 bulan gak langsung hilang lagi. Tidak lanjut.
0: Tidak lanjut sampai sekarang. Iya, iya. Jadi kira-kira Kakak Edo mau sampaikan?
2: Baik, saya cuma mau memperjelas lagi.
0: Iya.
2: Mungkin maksud dari kami terkait dengan apa dinas yang ya yang bersangkutan lah. Ya. Jadi harus benar-benar memposisikan seni ini, budaya ini harus dia masuk tembus ke dalam sekolah-sekolah yang ada nih, dinas dalam hal pendidikan untuk tahun di wilayah Sorong Raya.
3: Jadi
2: sehingga sehingga hal ini sangat membantu untuk bagaimana manusia atau siswa generasi dorang ini dong paham bahwa oh ternyata barang ini ada dalam sekolah. Terus peran pemerintah untuk bagaimana membackup, membantu untuk bagaimana mereka bisa menyampaikan itu di atas panggung, di stage. Sehingga menurut saya ini sangat sensitif dan ini yang mungkin solusi untuk bagaimana generasi ini ke depan nanti mempertahankan barang-barang yang seperti itu main tadi.
0: Itu dia.
2: Nah, mungkin itu harapan dan tujuan serta doa.
0: Sementara Kak Roy mau tambahkan, silakan. Tadi mau bilang muatan lokal, boleh silakan bicara saja ke koridor sama malu-malu. Iya, boleh silakan.
4: Iya, kalau untuk saya kan sekarang tong punya generasi yang sekarang kan, tong tidak tahu ini apa nih, ini apa nih, ini alat musik apa, ini alat musik apa. Jadi bagaimana kalau kita bisa edukasi ke sekolah-sekolah, jadi muatan lokal gitu tuh.
0: Iya.
4: Belajar setembas, belajar tifa, juklele.
0: Seperti itu ya. Seperti nah, berarti kalau kakak-kakak misalnya kerinduan ini didengar, kemudian juga dijawab oleh dinas terkait, apakah kakak-kakak dorang siap untuk membagi talenta yang sudah Tuhan beri ke sekolah-ke sekolah gitu?
3: Sangat siap sekali.
0: Sangat siap. Harus ada penerus ini.
3: Harus.
2: Ini masalahnya tuh dalam posisi standby.
0: Tergantung undangan saja. Tergantung kesempatan.
2: Ya biar apa yang di ya diharapkan oleh orang ini.
0: Iya.
2: Benar-benar tembus ke publik, masyarakat dengan bantuan pemerintah yang kayak tadi itu maksud tuh.
0: Iya.
2: Jadi langsung ada sentuhan yang baik dari pemerintah untuk membackup semua ini ya, mungkin ya, sementara yang hari ini ada di sini di kegiatan ini di konsep ini mungkin kami kan masih banyak ada teman-teman lagi yang lain, saudara-saudara yang lain lagi itu yang menjadi ya motivasi atau dorongan buat tong sebagai kakak-kakak ini tong fight terus sehingga hari-hari dong bisa lihat baru
0: kan hal regenerasi itu perlu
2: sangat.
0: Jangan sampai ini stop dan juga stuck sampai di tumpuk generasi saja, tapi ada dia doang yang dibawa nih dong tertawa apa-apa. Bahkan nanti itu sangat disayangkan sekali karena dong nanti yang akan lanjut tongkat estafet khususnya untuk seniman-seniman Papua ini, bagaimana budaya ini tetap terus berjalan sampai kapanpun begitu. Ada yang mau ditambahkan kakak?
1: Kalau saya mungkin hampir kemarin kita mau ambil keputusan untuk harus kita ke sekolah saja sudah, walaupun tidak lapor dinas lagi. Karena keadaan yang kita lihat dalam situasi Papua kurangnya sibuk anak-anak ini, makanya terjadi pembegalan di jalan,
0: jambret, aktivitas yang minim ya.
1: Aktivitas itu kurang, jadi terpaksa anak-anak yang tadi terjerumus ke situ. Karena tidak ada respon dari pemerintah untuk aktivitas sibukan anak-anak ini dalam dunia musik, dunia tari, jadi mengurangi apa tingkat kriminal yang ada di kota Sorong.
0: Itu salah satu harapan kita bersama karena yang kita tahu bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di Sorong ini rata-rata yang orang bilang ini anak-anak yang berbenahi badan kain ini tuh, yang sebenarnya mereka butuh tempat, mereka butuh orang-orang yang mau merangkul mereka dengan memberikan aktivitas-aktivitas positif sehingga mereka bisa namanya pikiran mereka dan lain sebagainya itu terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan juga sebagai salah satu cara untuk menekan yang tadi kakak bilang angka kriminalitas yang ada di Sorong. Ini satu tujuan dan harapan yang baik pastinya, apalagi kalau kita tunggu dari dinas, kadang-kadang birokrasi terlalu panjang. Jadi mungkin kakak istilahnya tong bilang tong jemput bola sudah. Apa yang kita bisa bikin untuk tumpuk generasi kita maju. begitu. Dan ini teman-teman dari Papua Akustik ini, harapan dan niat positif mereka menjadi satu acuan semangat untuk para seniman muda yang ada di tanah Papua, terutama yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong ini, untuk bisa bersinergi sama-sama atau ganti tangan sama-sama, tidak ada kubu-kubu dan lain sebagainya, karena kita rindu dan cinta bagi semua generasi ini harus tahu budaya asli Papua. Siapapun dia, bukan hanya orang asli Papua, tapi siapapun yang berdiam di tanah ini harus tahu dan mengerti betul bahwa inilah budaya Papua yang sesungguhnya, karena itu juga sebagai jati diri orang asli Papua dan siapapun yang berdiam di sini tentunya. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak sekalian ya, dan lewat perbincangan kita, obrolan kita dengan tampilan dari kakak-kakak dorang dari Papua para-para akustik ini, bisa memberikan spirit dan juga semangat tersendiri untuk mencintai budaya asli tanah Papua. Dan mari sama-sama kita dengarkan dan saksikan para-para akustik sekaligus mengakhiri siaran budaya hari ini, Burung Cendrawasih, Burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih.

0: Dinamika Olahraga.
1: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak

0: gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
1: Will unleash one sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
2: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi berakhir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menentukan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Jepang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Bangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: 102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian Inspirasi ke Indonesiaan. Saatnya Torang Indonesia menyapa Anda di siang hari ini yang cerah, asik sekali. Oke, pendengar, ada siang inilah ada lagunya Calvin Jeremy, Sumpahku, Andra and the Backbone dengan Klise. Tunggu tanggal mainnya dari Sandy Canister, She dengan Gadget. Ada juga Yovie Nuno dengan Galau, Foto Dalam Dompetmu dari Slang, Afgan, Sabar. Terus juga ada Tompi, Waktu Takkan Mampu, Storia, Tak Mau Lagi, dan Hilaf dari Reza Herlambang, pendengar. Oke, silahkan saya nantikan Anda. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Terang Indonesia.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makan siang dulu nih, Mbak Tia.
1: Sudah. Makan mie kuah.
2: Pengen dengerin Yovie F. Nuno.
1: Yovie Nuno, oke. Okay.
2: Belum bisa dengar cerita berita sorong semuanya. Malam minggu, semoga malam minggunya happy happy semua. Sehat selalu dan Mbak Tian
1: lah. Sip.
2: Makasih Mbak Tian.
1: Makasih Bu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soalnya di sini cuacanya lagi agak nyes-nyes enak gitu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang
1: juga.
3: Gimana kabar?
1: Baik.
3: Sama dong.
1: Oh gitu ya. Iya, apalagi hari Sabtu lagi.
3: Iya, menjelang malam. Iya, aku mau dengerin Foto Dalam Dompetmu itu.
1: Ah, oh, Foto Dalam Dompet kau.
3: Dompet.
1: Oke.
3: Iya. Terus salamnya yang pertama buat Mbak Tia, selamat bertugas sampai tuntas. Terus buat Ibu Ana. Gabung itu kan tidak itu yang errornya.
1: Apa yang error?
3: Hari kami itu katanya dia sidang. Telepon yang error jadi ikut orangnya.
1: Oh.
3: Makanya saya ketawa sendiri saya mendengarnya. Iya, walaupun teleponnya error jadi orang jadi ikut dan juga.
1: Enggak, jangan.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus buat Jiden B, buat ini yang sudah barusan turun, Bang Putra Tenggang. Barida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda En, Pak Rete, Om Ecil, Mama Jo, Pak Eri, Puja, Nona Bika, Bu Ijati, dan juga ini masih manusia jelah.
1: Oke.
3: Buat selamat berakhir pekan buat kita semua.
1: Sip. Oke.
3: Selamat bertugas sampai datang. Selamat yang orang Indonesia. Terima kasih. Horas mau lihat.
1: Horas juga mau lihat. Oke. Iya, seru nih. Di sini cuacanya memang lagi enak sekali beberapa hari ini ya, enggak terlalu panas terik seperti biasanya. Oke, nanti saya putarkan ya. Yovie Nuno sama juga ada Slang, Foto Dalam Dompetmu. Masih ada Calvin Jeremy, Sumpahku, Klise dari Andra and the Backbone. Sandy Canister, Tunggu Tanggal Mainnya. Ada juga She dengan Gadget, kemudian Afgan, Sabar, Waktu Takkan Mampu dari Tompi, Storia, Tak Mau Lagi, dan Reza Herlambang, Hilaf. Oke. Masih di Torang Indonesia ya, silakan saya nantikan Anda hingga pukul 14.15 waktu Indonesia Timur.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Baik pendengar, masih di Torang Indonesia. Silahkan 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3868 8703. Masih banyak lagu-lagu yang asik menemani Anda siangnya hari ini nih di kota Sorong dan sekitarnya yang begitu enak, asik, angin sepoi-sepoi. Oke, okay, pas di akhir pekan lagi ya. Silakan, masih ada Calvin Jeremy dengan Sumpahku, klise dari Andre and the Backbone, Sandy Canester Tunggu Tanggal Mainnya. Ada juga She dengan Gadget, Afgan Sabar, Waktu Takkan Mampu dari Tompi, Tak Mau Lagi dari Storia, dan juga Reza Herlambang Khilaf ya. Silakan, saya nantikan Anda di 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3868 8703. Oke, okay. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Siang Torang Indonesia.
0: Siang Bu Natalia. Betul sekali.
1: Aduh, tembus memang. Banyak kakak Tias biasa.
0: Gitu ya.
1: Hampir mirip sama kakak Non suaranya. Oh. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apa kabar kakak Tias?
0: Baik. Alhamdulillah puji Tuhan, cuaca begitu cerah di sini, asik.
1: Aduh, sama di sini juga cerah ceria. Seperti suaranya kakak Tias hari ini memang kedengarannya cerah kok.
0: Oh. Oke. Okay. Bu Natalia, silahkan mau request yang mana?
1: Lagunya apa pilih?
0: Lagunya asik-asik nih, ada Calvin Jeremy Sumpahku, Andre and the Backbone Klise, Tunggu Tanggal Mainnya dari Sandy Canester, She dengan Gadget, Afgan Sabar, Waktu Takkan Mampu dari Tompi, Storia Tak Mau Lagi sama Khilaf dari Reza Herlambang.
1: Aduh, sabar aja, Mbak.
0: Sabar, Jo. Oke. Okay.
1: Sabar aja orang sabar, sayang Jo. Orang sabar disayang Tuhan.
0: Itu lagi, betul sekali, pas.
1: Pas, oke. Okay. Oke, okay, salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi juga. Selamat siang bersama keluarga Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete. Ada Mama Do, Kakak Puja, Bidan Luis, Ibu Hartini, Ibu Ana. Ada Pak Daif, ada Ibu Pendeta, ada Bunda Ima, ada apalagi Ani di Kota Mobagu, ada Esther Lita, Bang Le Putra Tengah ya, ada Pak Daif juga, ada Bang Luhut, Pak Windy, Bang Bintang, Pak Nasrun. Pokoknya sama-sama saja Kakak Tias lagi monitor.
0: Okay.
1: Kakak Tiasnya tetap semangat ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Kakak Tias dan keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Dulu. Oke, makasih.
0: Makasih.
1: Selamat siang Torang Indonesia.
0: Terima kasih Bu Natalia. Oke. Okay. Ini kapan, gimana kabarnya Bunda Els? Lama sudah tidak dengar nih suara Vika yang dari Manado. Siapa lagi? Yang disorong ini Bu Ida. Di Bandara Deo, bagaimana kabar Sulama? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke, silakan pendengar, masih saya nantikan Anda di siang hari ini, masih di Torang Indonesia.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Oke, pendengar, saatnya kita dangdutan di kondang kontak dangdut. Siang ini ada lagunya Baby Ayu Pacaran di Pinggir Kali, Anis Marcella Cintaku Diketok, Revina Alvira Cintaku Pasti Kembali, Asraf Gila-Gila Cinta, terus ada Yeni Inka Dermaga Biru, Novi Ayla Jangan Minta Sabarku. Ais. Mega Sylvie yang duet sama Ade Putra, Bang Kapan Bang. Ada juga Helen Sparinga sama Lili Marlin, Trio Ceriwis ya, Mas Roni. Ada juga Say Fish You dengan Andaikan, juga Tommy JP bisa Rosida. Oke, itu dia. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Kondang-kondang.
0: Selamat siang juga, Bang.
1: Iya, selamat siang kembali. Yang pertama, aku mau bertanya.
0: Apa tuh?
1: Itu tadi, yang di orang Indonesia, antrandemik, what apa jadi judulnya?
0: Klise.
1: Klise?
0: Iya, betul kali, Bang.
1: Oh iya, padahal band kesukaanku juga itu.
0: Itu yang terakhir. Menyesal ya, tadi gak request ya.
1: Ini gak apa-apa, yang penting kan sudah diplis.
0: Oke.
1: Iya, makasih ya, bahagia jadi lucu.
0: Ini
1: iya, yang kedua tadi jelek, yang terakhir jadinya Andra Dewek.
0: Oh gitu. Oke. Oke. Terus sekarang mau request yang mana?
1: Jangan minta sabar ku juga dia.
0: Oh, jangan minta sabar kau. Apa? Aku kira yang Bang Kapan, yeah. Bang begitu.
1: Iya. Mudah-mudahan ini Iwana nanti itu yang direkrut nanti. Kan kau nanti. Mudah-mudahan ikutan dia nanti.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Makasih. Sekarang yang pertama buat Tetis, yang apa juga sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
1: Iwana mana suaranya, dan
0: gak
1: keringaran ini
0: lah. Itu lagi
1: nyiarin aku, ayo ikutan, gak siap yang menyiar. Terus ada juga Om Hakim, Mamado, Ibu Dewa Kini, Karete, Ibu Kendeka, Ibu Rete, Ibu Tengah, ada juga Bang Lei, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda En, Nona Pita, ada Daik, Ibu Jati, Pak Erik, Puja. Jadi cuma-cumanya saja lah.
0: Semua sajalah. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Horas
0: juga. Oke. Selamat kali kau, Bang. Iya, asik serius. Di sini lagi cuacanya enak, berapa hari memang tidak panas. Ya, selalu sejuk, anginnya bertiup semilir, sedap. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Nasrun.
2: Iya, alhamdulillah teguh.
0: Oke.
2: Kira apa?
0: Mau yang mana?
2: Acara sudah.
0: Ah, ini ada Baby Ayu Pacaran di Pinggir Kali, Anis Marcella Cintaku Diketok, Revina Alvira Cinta Pasti Kembali, Asraf Gila-Gila Cinta.
2: Kita. Cinta pasti kembali. Cinta
0: oh, cintaku pasti. Oke, okay, sip.
2: Iya, cinta di Alfa tadi itu. Pinggir air. Pertama-tama, apalagi yang sebetulnya selalu yang bersama problem. Buat ini, Mbak Lima, Mbak Ibu Rete, Bukaran, Pak Otis, ya, ada Ibu Ana, Ibu Sohia, Sapa Widi, Jakarta. Pak Jerry, Pak Dekri, juga apa Jumadi, dapatnya juga di Sulte, Natalia, semuanya lah tanpa terkecuali. Selamat siang, Kompas. Terima kasih. Selamat
0: baik. Siang. Terima kasih, Pak Nasrun. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung ya. Yuk, yang lain saya tunggu ya. Kita seru-seruan dangdutan siangnya. Siang ini lagunya asik-asik semuanya. Silakan ya, saya tunggu di line telepon ataupun handphone kami pendengar.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Asik pendengar masih di Kondang Kontak Dangdut, silahkan ya. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kontak Dangdut.
0: Ya, silakan.
1: Ya, lagunya apa ya, Mbak Pramuswara?
0: Ada Baby Ayu, Pacaran di Pinggir Kali, Anis Marcella, Cintaku Diketok, Ashraf, Gila-Gila Cinta, Yeni Inka, Dermaga Biru, Mega Sylvia, Kapan Bang, Helen Sparinga, Mas Roni, Andaikan dari Save Is You, sama Tommy JP Sarosida.
1: Kapan Bang, itu satu nyanyi.
0: Ya?
1: Kapan Bang itu, Kapan Bang.
0: Mega Sylvia.
1: Ah itu sudah. Tadi yang sudah masuk jam siapa? Mbak Pramuswara. Halo? Yang sudah masuk jam siapa? Ini dia tinggal.
0: Baik, pendengar masih di Kondang Kontak Dangdut. Silakan ya, masih saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, okay. Masih ada di Kondang siang ini. Silakan kami nantikan Anda. Ya, masih ada Baby Ayu, ada Anis Marcella, ada Ashraf, Yeni Inka, terus ada rame-rame nih Helen Sparinga, Lili Marlin, dan Trio Ceriwis ya. Kemudian Save Is You dan juga Tommy J. Pisa. Halo, selamat siang. Selamat siang juga.
2: Selamat
0: siang. Iya. Bu Dorce, silakan.
2: Andaikan.
0: Andaikan, Save Is You ya. Oke, sip.
2: Salam-salam untuk baik yang baru lewat, Puja di Bentuni, Ibu Bidan Louis, Mama okay. Monica di Pulau Sin, Parete Burete, Pak Willy di Surya, Tete Dinda, Ibu Farida, Ibu Ida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Harpin yang selalu kau, Ibu Pendeta, selamat siang.
0: Okay.
2: Semuanya. Selamat siang, semoga Tuhan membuat dia.
0: Ya, terima kasih juga. Yeah. Selamat siang, happy weekend. Baik pendengar, di Kondang siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
3: Charles.
0: Pak Charles. Oke, silakan.
3: Ya, untuk semua pendengar setia dari seluruh negara. Selamat siang.
0: Mau request lagu yang mana nih, Pak Charles?
3: Lagunya Pacaran di Pinggir Kali.
0: Oke. Terima kasih juga. Selamat siang. Habis itu pas lewat kali remu lagi. Baik, pendengar masih di Kondang ya. Saya padirkan dulu lagunya.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar kita sudah di menit-menit terakhir ya, Kondang. Wah, terima kasih banyak buat Anda yang masih selalu bersama kami, yang sudah bergabung. Nanti 4:15 nanti kami hadirkan Dinamika Nusantara Core Wheel 15 ya. Nah, baik pendengar. Dan juga malam nanti masih banyak program-program menarik lainnya ya, masih ada Ruang Rindu malam Minggu berarti Indonesia 90-an. Oke. Silakan pendengar, satu lagi lah kalau mau gabung 324222 atau di 0812386887 03.

Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pendengar, Bapeperda DPR Papua Barat Daya menggelar uji publik 4 raperda yang dinilai paling mendesak. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Bapeperda DPR Papua Barat Daya memprioritaskan pembahasan 4 raperda yang dinilai paling mendesak untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak orang asli Papua, disampaikan Ketua Bapeperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasarani saat kegiatan uji publik 4 raperda, bahwa sebagai daerah otonomi baru, Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Ia menilai keempat regulasi tersebut memiliki urgensi tinggi karena menyangkut perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua.
2: Pada prinsipnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa pemerintah daerah selalu respon baik untuk raperda yang dibuat oleh DPR atau yang dibahas oleh DPR, baik raperda usulan dari inisiatif DPR sendiri maupun dari eksekutif. Jadi pada prinsipnya kita ini daerah baru, provinsi baru. Jadi kita harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk membayangi kita punya masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Jadi sehingga rapor kasus tentang masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengusaha OAP yang harus diperhatikan yang dia punya hak-haknya, itu kita perlu ada regulasi yang kuat untuk memayungi mereka supaya mereka punya pergerakan atau usaha atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak diabaikan seperti itu. Jadi hari ini kita bersyukur, akhirnya kita didukung oleh pemerintah daerah sama-sama untuk kita berjuang untuk raperda susunan raperda ini harus diprioritaskan untuk ditetapkan oleh kementerian.
1: Meski memprioritaskan 4 rancangan perda, DPR Papua Barat Daya tetap menargetkan seluruh 11 raperda yang telah masuk dalam program perda 2026 dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 21 siswa di Raja Ampat mengalami gangguan kesehatan diduga akibat makan menu MBG, dapur SPPG dan dinas kesehatan langsung turun menindaklanjuti. Laporan Padli Ramdan.
3: Sebanyak 21 siswa di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di sekolah. Hal yang dialami sejumlah siswa tersebut adalah pusing dan gatal-gatal, tetapi tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Rohim, menerangkan ada 12 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah ini gejala keracunan makanan atau gejala lain. Menurut Rohim, akibat kejadian ini, pihak sekolah bersama petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, termasuk ahli gizi, sudah melakukan pencegahan dan penanganan di sekolah. Anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan kemudian diberi susu dan air kelapa supaya tidak mengalami dampak yang lebih parah. Insiden gangguan kesehatan juga dialami oleh siswa di SD Negeri 35 Kimindores. Kepala SD Negeri 35 Kimindores, Susyanto, menerangkan bahwa di sekolahnya ada 12 siswa kelas 4 dan kelas 5 yang mengalami gatal-gatal setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah. Pihaknya menduga siswa tersebut mengalami alergi usai menikmati ikan dalam menu makan bergizi gratis.
4: Jumlahnya 9 dan 3 laki-laki 6 perempuan. Saat proses terjadinya seperti itu, kita tangani. Kebetulan kan masih ada SPPG pas di sekolah, ahli gizinya juga kita tangani, bahkan kita koordinasi dengan dokter juga tadi. Mereka bagaimana Pak, saya ikut saja, saya bilang gitu, yang penting harus tertangani gitu. Tapi bukan yang sampai ini ya, ada yang pusing-pusing begitu, ada yang gatal begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan apakah itu keracunan atau indikasi yang lain yang kita tangani, karena kita kewajibannya kan P3K.
3: Kepala SPPG 2 Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Erol Triadi Huninhatu, membenarkan bahwa ada beberapa siswa mengalami alergi setelah makan menu MBG. Namun pihaknya sudah turun bersama dinas kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami alergi bisa langsung ditangani dengan baik. Menurut Erol, pada hari kejadian, menu makanan MBG yang disajikan ke siswa adalah olahan ikan tongkol atau ikan cakalang. Dengan adanya kejadian tersebut, dapur SPPG tidak akan lagi memberikan menu ikan kepada siswa guna mencegah kejadian terulang.
5: Terkait yang kejadian di SD dengan SMP itu lebih tepatnya alergi, karena ada beberapa yang ini apa terkena ini apa dampaknya, ada yang tidak. Jadi itu cuma gatal.

0: gatal saja di macam di SMP tuh cuma di bagian mulut saja. Itu juga kita sudah turun ke lapangan, kita sudah bicarakan dengan kepala sekolah, dengan lain-lain, kita juga sudah tangani dengan memberikan obat, kita sudah dengan Dinkes juga sudah bantu kita juga untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah juga.
1: Dapur SPPG 2 mengaku sudah kembali membagikan makanan MBG ke 6 sekolah yang menjadi penerima manfaat. Total ada sebanyak 3.000 penerima manfaat MBG yang dikelola oleh Dapur 2. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan akan menindaklanjuti kendala program Indonesia Pintar. Laporan Rido Nukuhali.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya akan menindaklanjuti kendala terkait program Indonesia Pintar atau PIP yang dialami para siswa. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Isak Meres. Isak menjelaskan setiap siswa yang terdaftar dalam program Indonesia Pintar akan diarahkan untuk membuat rekening di bank penyalur, sehingga bantuan itu secara otomatis ditransfer langsung ke rekening tersebut. Isak mengatakan mekanisme itu untuk mempermudah siswa dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Setiap kendala yang dihadapi siswa terkait dengan program Indonesia Pintar bisa dilaporkan langsung ke dinas sehingga dicek melalui data sistem digital.
4: Masing-masing nama yang dapat PIP itu Indonesia Pintar itu nama sudah terdaftar. Berarti mereka yang nama-nama itu buka rekeningnya di bank. Setelah itu dana itu masuk lewat rekening mereka masing-masing. Mereka yang ambil. Jadi itu memang PIP ini nanti ke dinas. Cek-cek dulu. Karena di dinas itu ada terkait dengan PIP itu, nama-nama sekolah siapa yang dapat, anak-anak siapa ada. Tapi ini dia by system. Jadi nanti kita buka lihat tuh, dana itu persoalannya di mana. Dan kalau dia sudah terdaftar dan sudah buka rekening, kan daftarnya langsung dari pusat kemarin ke kita. Tinggal kita akomodir terkait rekomendasinya saja.
3: Sebelumnya dilaporkan ada sejumlah siswa yang mengalami kendala dalam program tersebut. Bantuan PIP yang telah disalurkan dengan nominal Rp1.800.000 ke rekening siswa ditarik kembali. Dari Tim Nabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 259 kampung di Kabupaten Maibrat menerima dana tahap pertama 2026 senilai Rp40,58 miliar. Laporan Rendy Mahardika.
5: Pemerintah Kabupaten Maibrat resmi menyalurkan dana kampung tahap 1 tahun anggaran 2026 kepada 259 kampung di wilayah tersebut. Penyerahan dana dilakukan secara langsung oleh Bupati Maibrat Karel Murafer. Penyaluran tahap pertama ini mencapai Rp40.587.356.800 atau 40% dari total alokasi dana kampung tahun 2026. Dana tersebut terdiri dari dana desa reguler sebesar Rp33.475.856.800 dan bantuan langsung tunai sebesar Rp7 miliar. Dalam sambutannya, Bupati Karel Murafer menyebut pencairan dana kampung menjadi momentum penting yang telah lama dinantikan pemerintah kampung dan masyarakat. Ia mengapresiasi kerja cepat seluruh perangkat desa yang berhasil menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi sehingga penyaluran dana dapat dilakukan lebih awal. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, sekretaris daerah, organisasi perangkat daerah OPD, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan pemenuhan dokumen penyaluran. Bupati Murafer mengingatkan para kepala kampung agar pengelolaan dana yang telah diterima secara transparan dan tepat sasaran, penggunaan anggaran harus mengacu pada hasil musyawarah kampung, serta kebutuhan prioritas masyarakat yang telah disepakati bersama. Karel Murafer menyoroti besarnya alokasi program bantuan sosial selama ini mengalir di Kabupaten Maibrat. Ia berharap pemerintah kampung mulai mendorong program-program produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha, dan menguatkan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
6: Secara simbolis, kita serahkan atau launching secara simbolis, lalu nanti pencairannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang selama ini Bapak Ibu para pelakampung sudah lalui. Nah, sehingga hari ini tercatat dalam di Provinsi Papua Barat Daya bahwa kita satu-satunya termasuk kabupaten yang melaksanakan pembayaran dana desa ini lebih awal.
5: Dengan telah disalurkan dana kampung tahap 1, pemerintah Kabupaten Mayberat berharap pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mayberat. Dari Sorong, Papua Barat, yang dimandikan melaporkan RRI Tersenggudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Raja Ampat peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan bersih-bersih pantai dan mengedukasi pemilahan sampah. Kembali dilaporkan Padli Ramdan.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pantai WTC, Distrik Kota Waisai, Jumat 5 Juni 2026. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diawali dengan apel bersama yang melibatkan ratusan aparatur sipil negara, personel TNI Polri, pelajar, mahasiswa, wisatawan asing, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh adat. Setelah apel dilakukan penandatanganan bersama komitmen untuk mewujudkan Raja Ampat Asri 2026 yang diawali oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Raja Ampat mewakili Bupati, Wakapolres Raja Ampat dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Adam Malik mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini diawali dengan gerakan bersih-bersih pantai, kemudian dilanjutkan edukasi pemilahan dan pengolahan sampah, penerapan bank sampah, serta lomba-lomba yang melibatkan pelajar. Aksi bersih-bersih lingkungan tidak hanya dilakukan pada tanggal 5 Juni, tetapi akan konsisten dilakukan hingga 30 Juni 2026. Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Raja Ampat, kata Adam, mendukung gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, yang merupakan bagian dari program nasional Presiden. Dinas Lingkungan Hidup juga akan terus melakukan edukasi pemilahan sampah organik dan plastik, agar semua warga memiliki kesadaran dalam melakukan pemilahan sejak dari rumah.
7: Adapun rangkaian yang khusus untuk di Kabupaten Raja Ampat, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, aksi kebersihan lingkungan, itu meliputi seluruh RT RW yang ada di kelurahan di Kota Waisai. Yang kedua, aksi kebersihan pantai dan pesisir. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder, seluruh unsur, mulai dari pelajar, ASN, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, paguyuban, akademisi, bahkan pencinta lingkungan, dan beberapa komunitas juga hadir pada hari ini. Kita sangat apresiasi dari kan orang bule yang juga punya perhatian juga hadir pada hari ini.
1: Asisten Bidang Administrasi Umum Maulid Sumpaker mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga planet bumi. Tema peringatan tahun ini adalah saatnya bekerja untuk iklim, bukan hanya slogan semata, tetapi harus menjadi aksi nyata untuk segera bertindak saat ini juga. Mewakili Bupati, Maulid mengajak agar gerakan peduli lingkungan tidak hanya dilakukan saat momentum peringatan tertentu, namun menjaga kebersihan adalah kesadaran dalam keseharian. Kepedulian kepada lingkungan bisa dimulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah di rumah, serta mengajak keluarga dan tetangga sekitar untuk lebih menjaga kebersihan.
8: Melalui kegiatan aksi Raja Ampat Asri hari ini, kita bersama-sama melaksanakan gerakan bersih pantai, pemilahan sampah, bank sampah, dan edukasi publik. Ini bukan sekedar kegiatan seremonial, ini adalah wujud nyata komitmen kita kepada alam, kepada generasi yang akan datang, dan kepada dunia, bahwa Raja Ampat sungguh-sungguh menjaga warisannya. Saya mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Raja Ampat, TNI, Polri, masyarakat, komunitas, dan seluruh pihak yang telah bergerak bersama dalam aksi nyata hari ini.
1: Hasil pemilihan sampah dalam aksi Raja Ampat Asri pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berhasil mengumpulkan total sebanyak 663 kg sampah organik atau sampah plastik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar kegiatan edukasi dan aksi lingkungan. Laporan kembali oleh Julkarnain Wijaya.
9: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar berbagai kegiatan edukasi dan aksi lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan kegiatan terbaru yang dilakukan, yakni penanaman 400 pohon di kawasan Aimas Hotel. Selain penanaman pohon, DLH Papua Barat Daya menggelar sosialisasi pengelolaan sampah organik menggunakan maggot di SMK Negeri 1 Sorong yang diikuti sekitar 100 siswa dan guru. Julian menilai edukasi kepada generasi muda penting dilakukan karena dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan masyarakat.
10: Mengedukasi masyarakat penjual mangi-mangi di Kilo 8. Itu satu. Yang kedua, kami mengundang para pelaku hotel, pimpinan hotel untuk ke rumah maggot untuk melihat bagaimana proses pengolahan sampah organik dengan menggunakan black solder fly, belatung atau maggot sebagai pakan ikan, ayam, bebek, itik, tapi juga untuk kompos, pupuk organik. Nah, hari ini kami ada dua kegiatan, yaitu menanam 400 pohon dari pohon cuk merah, kemudian kecapang kencana, mahoni, dan apa namanya, tanjung, itu di Aimas Hotel, ada 400 bersama staff. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi pengelolaan sampah organik dengan menggunakan maggot black solid fly di SMK 1. Hari ini dihadiri oleh kurang lebih 100 murid, siswa, yang mereka sangat antusias, dan guru-guru pun terlibat, dan semua sudah kita lakukan untuk bagaimana menyampaikan pesan lingkungan kepada publik bahwa bumi yang kita tinggal ini tidak panas lagi, tapi sudah mendunia.
9: Untuk memperluas edukasi lingkungan, DLH Papua Barat Daya berencana melakukan roadshow ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi guna meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu perubahan iklim dan pengelolaan sampah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Klinik Pratama Maju bersama Kota Sorong menyalurkan bantuan CSR untuk membantu peserta JKN yang menunggak iuran. Laporan Husni Lain.
11: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Klinik Pratama Maju Bersama resmi menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan dana corporate social responsibility atau CSR untuk membantu peserta program jaminan kesehatan nasional JKN segmen pekerja bukan penerima upah PBPU dan bukan pekerja yang mengalami tunggakan iuran. Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kepesertaan JKN masyarakat kurang mampu. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengapresiasi komitmen Klinik Pratama Maju Bersama yang secara konsisten menyalurkan bantuan melalui program CSR untuk membantu peserta JKN yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam mendukung keberlangsungan program JKN. Ia menjelaskan keberlangsungan kepesertaan JKN sangat penting agar masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan. Sementara itu, pimpinan Klinik Pratama Maju Bersama, Dr. Lydia Kurniawan, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut berawal dari kepedulian terhadap peserta JKN, khususnya peserta program pengelolaan penyakit kronis Prolanis yang terdampak kondisi ekonomi sejak masa pandemi COVID-19. Banyak peserta yang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami tunggakan iuran dan tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lain melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah provinsi memprioritaskan bantuan bagi usaha langka dan inovatif milik orang asli Papua.
12: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM asli orang Papua, tetapi juga menerapkan skema prioritas berdasarkan jenis usaha yang dinilai masih langka dan memiliki peluang berkembang di masyarakat. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan bahwa bantuan modal usaha yang sudah berjalan sejak tahun 2025 lebih difokuskan kepada sektor-sektor usaha yang belum memiliki dan digeluti masyarakat. Ia menjelaskan beberapa usaha yang menjadi perhatian antara lain bengkel, usaha produksi makanan tertentu, serta berbagai jenis usaha produktif yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar yang lebih luas. Selain menentukan prioritas penerima, pemerintah juga menerapkan besaran bantuan yang berbeda sesuai dengan jenis dan kebutuhan usaha yang dilakukan. Meskipun program telah berjalan sejak tahun lalu, Salmon mengatakan belum melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar bantuan baru disalurkan pada tahun 2025 lalu.
13: Ya, memang kita prioritaskan dulu untuk usaha-usaha yang masih langka. Jadi masyarakat Papua sementara geluti macam ada yang punya bengkel, buka bengkel, ada yang sementara juga bikin barbershop, ada juga yang kalau untuk yang jualan sayur dengan pinang dan lain-lain itu terlalu banyak. Makanya kita prioritaskan dulu untuk jenis-jenis usaha yang masih baru, masih langka begitu. Ya, nanti jumlah bantuan juga agak berbeda.
5: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat mengukur efektivitas program serta memastikan bantuan modal usaha benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang operasi patuh Dovior 2026, Polda Papua Barat Daya mengajak masyarakat tertib lalu lintas.
14: Menjelang pelaksanaan operasi patuh Dovior 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, Polda Papua Barat Daya melalui Dirlantas Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Dax Emanuele menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Untuk itu, Dax Emanuele menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang tertibnya berlalu lintas secara mandiri. Dengan meningkatnya kepatuhan pengguna jalan, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Adapun sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi ini antara lain pengendara yang tidak menggunakan helm standar SNI, penggunaan TNKB yang tidak sesuai ketentuan, pengendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, berkendara melawan arus, serta mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sekali lagi, Polda Papua Barat Daya mengajak masyarakat untuk melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berada di jalan raya. Melalui operasi patuh Dovior 2026, diharapkan terwujud budaya tertib berlalu lintas yang semakin kuat di tengah masyarakat Papua Barat Daya, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan selamat bagi seluruh pengguna jalan. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia pastikan kesiapan Pesta Rawi Nasional Papua Barat kian optimal. Reporter Pati Elwarin.
15: Pendengar, Panitia Pelaksanaan Pesta Rawi Nasional ke-14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Umum Panitia Pesta Rawi Nasional 14, Lukas Liatemia mengatakan, seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini telah memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai kebutuhan teknis, termasuk persiapan acara pembukaan di Lapangan Borasi Manokwari, terus dikebut agar berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, sekitar 700 orang pendukung acara terlibat dalam proses persiapan pembukaan. Gladi kotor hingga gladi bersih direncanakan dilaksanakan pada 13 hingga 16 Juni 2026 setelah pembangunan panggung selesai dilakukan.
16: Untuk di RTP, di Borasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih. Itu artinya untuk di RTP untuk pembukaan itu sudah mencapai 90%, sudah tahap-tahap akhir.
15: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar administrasi kegiatan, termasuk distribusi undangan kepada peserta dan tamu undangan dari seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi panitia saat ini adalah keterbatasan fasilitas penginapan bagi tamu VIP dan VVIP yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar. Ia mengatakan, sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung pejabat pusat dan daerah. Aston Hotel, Swiss Bell, dan Mansinam Beach Hotel Manokwari menjadi lokasi utama bagi para pejabat kementerian, gubernur, dewan juri, serta tamu penting lainnya. Meski demikian, panitia memastikan kebutuhan akomodasi bagi seluruh kontingen dari 38 provinsi telah terakomodir dengan baik melalui hotel, wisma, serta asrama yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Hugo Warpor, mengajak seluruh gereja dan masyarakat untuk mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14. Ia mengimbau 51 denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari agar bersama-sama mendoakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang tinggal menghitung hari tersebut. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh tamu yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia.
17: Mengingat bahwa kita ini adalah tuan rumah dalam pelaksanaan Pesparawi Nasional, sehingga saya menyampaikan kepada pimpinan gereja, para pendeta dan umat Tuhan yang ada di Kabupaten Manokwari, mari kita sukseskan Pesparawi Nasional yang nanti tinggal 15 hari lagi pelaksanaannya. Dan saya mendengar mungkin sekitar tanggal 17 ke 18 itu sudah ada peserta yang hadir. Sehingga mari kita doakan, kita sama-sama mendukung, kita sukseskan, terutama kita yang tuan rumah. Sehingga saya mungkin juga menghimbau, memberitahukan kepada pimpinan gereja, warga gereja, tapi juga masyarakat di Kabupaten Manokwari, mari kita sama-sama jaga keamanan kota kita, tamu-tamu kita yang datang, karena kita harus menjadi tuan rumah yang baik.
15: Ia berharap seluruh peserta yang hadir nantinya dapat membawa pulang pengalaman dan cerita positif tentang Manokwari sebagai kota Injil, serta daerah yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan keramah tamahan. Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 dan akan diikuti ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Korwil Nusantara, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Wira, silakan.
18: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Daya Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Diperkirakan kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Tambrau pada malam hari dan di sebagian wilayah Pegunungan Arfak pada sore hari. Untuk suhu udara rata berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat dan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 sampai dengan 50 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang diperkirakan terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
2: Terima kasih, Wira. Dan pendengar, sekian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar pada sejarah berada, kita sudah di Nuansa Sore, Sorong Sore ini ya, plus dengan berbagai lagu-lagu reggae ya, Indonesia ataupun mancanegara, plus dengan juga informasi seputar IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pendengar, sekarang ini memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa AI juga sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ya. Meskipun kalau ada suka dengar iklan layanan masyarakat bahwa tidak sepenuhnya AI bisa diandalkan ya, bagaimanapun juga itu nanti bisa berpengaruh kepada cara pola berpikir kita manusia. Nah, namun dengan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, muncul konsep baru yang disebut AI sandwich ya. Wow, sandwich, roti untuk sarapan. Nah, konsepnya ini menggambarkan pendekatan di mana manusia tetap menjadi elemen utama di awal dan akhir sebuah proses otomatis, sementara AI berperan di bagian tengahnya, layaknya isian dalam sebuah sandwich ya, pendengar, keju, daging, sayur-sayuran. Nah, jadi dengan kata lain manusialah menjadi roti yang mengapit peran AI supaya apa, teknologi tetap terkontrol dan terarah. Nah, konsepnya ini digagas sebagai kerangka berpikir untuk memastikan bahwa di era otomasi yang semakin masif, peran dan pertimbangan manusia tidak tergantikan begitu saja oleh mesin ya. Lantas, apa ini AI sandwich begitu? Konsepnya seperti apa? Nah, jadi konsep AI sandwich ini pertama kali populer oleh podcaster Nathaniel Whitmore dalam salah satu episode AI Daily Brief ya, sebagaimana dirangkum dari Forbes, di mana ide dasarnya yang sederhana yaitu manusia harus jadi roti yang mengapit peran AI di tengahnya. Artinya manusia memulai pekerjaan, AI membantu di bagian tengah, dan manusia kembali mengambil kendali di akhir untuk evaluasi dan menyempurnakan hasil. Nah, jadi dalam prakteknya konsep ini berarti manusia harus terlebih dahulu membuat kerangka awal, menentukan arah, menetapkan konteks sebuah proyek apapun itu sebelum menyerahkan pekerjaan kita kepada AI untuk diolah. Kalau sudah selesai, manusia kembali harus turun tangan untuk menilai hasil ya, meminta revisi, memastikan output akhir sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga manusia tetap harus menjadi kuncinya begitu. Nah, menariknya kecenderungan untuk mendelegasikan pekerjaan kognitif pada teknologi sebenarnya bukan hal baru ya. Dr. Lynn Freeman dari North Carolina Community College System mengingatkan, jauh AI hadir, manusia sudah terbiasa mengalihdayakan sebagian kemampuan berpikir kepada teknologi begitu. Contoh yang sederhana, nomor telepon. Dulu orang hafal puluhan nomor telepon di keluar kepala kan. Nah, sekarang sebagian besar kita hanya mengingat segelintir nomor karena ponsel udah mengingat. Bedanya dengan dialihdayakan ke AI bukan sekedar hafalan nomor, melainkan sesuatu yang jauh lebih krusial seperti proses berpikir itu sendiri, mulai dari kreativitas, penilaian kritis, sampai kemampuan bergulat dengan ide-ide yang kompleks ya. Karena kalau diawali dan diakhir dari AI itu bahaya begitu, karena otak kita manusia cenderung terpaku pada jawaban pertama yang dilihat, sehingga ruang berpikir kreatif dan kritis pun semakin menyempit.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, reaktor fusi eksperimental Advanced Superconducting Tokamak atau disingkatnya EAST milik Cina kembali mencuri perhatian dunia, di mana fasilitas yang sering dijuluki sebagai matahari buatan itu baru saja mencapai pencapaian yang selama puluhan tahun dianggap sebagai batas fundamental dalam pengembangan energi fusi nuklir. Di mana dalam eksperimen terbaru, EAST berhasil mengoperasikan plasma pada tingkat kepadatan yang melampaui batas Greenwald, sebuah ambang yang selama ini menjadi acuan aman bagi pengoperasian reaktor tokamak di berbagai negara. Nah, keberhasilan ini membuat EAST mampu menembus apa yang selama ini dianggap sebagai limit mustahil dalam dunia energi fusi, pendengar ya. Lebih dari sekedar memecahkan rekor, pencapaiannya juga membuka peluang baru untuk menghasilkan energi yang jauh lebih besar tanpa harus membangun reaktor yang lebih besar atau meningkatkan suhu operasi secara drastis. Para peneliti bahkan menilai hasil ini bisa membuka jalan menuju kondisi fusion ignition, yaitu ketika reaksi fusi mampu mempertahankan diri sendiri tanpa memerlukan tambahan energi dalam jumlah besar dari luar. EAST sendiri merupakan reaktor tokamak yang dirancang untuk meniru proses yang terjadi di matahari. Dalam sistem ini, plasma bersuhu sangat tinggi dikurung menggunakan medan magnet berbentuk toroidal atau menyerupai cincin. Nah, di dalam kondisi ekstrim, inti-inti atom bisa bertabrakan dan menyatu sehingga menghasilkan energi fusi. Nah, teknologi fusi selama bertahun-tahun dipandang sebagai cawan suci dunia, di mana berpotensi menghasilkan listrik dalam jumlah sangat besar dengan emisi karbon yang sangat rendah. Namun mewujudkan pembangkit listrik tenaga fusi bukan perkara mudah, karena tantangannya yang dihadapi para ilmuwan adalah menjaga plasmanya tetap stabil ketika kepadatannya semakin tinggi. Padahal kepadatan plasma merupakan faktor penting menghasilkan energi. Semakin banyak partikel yang terkandung dalam plasma, semakin sering tumbukan antar partikel terjadi dan semakin besar pula energi yang dihasilkan. Begitu ya. Ya. Dan bersaing memang ya di dunia negara-negara untuk bisa menghasilkan atau membuat sebuah energi yang terbarukan.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG, kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan. Just give me that.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Pendengar di mana saja Anda berada, ya, dengan cerahnya cuaca seharian ini, asik, tidak terlalu panas terik ya. Biasanya kalau jam-jam segini tuh seliweran, kadang-kadang bukan hanya di depan kantor sini, kalau biasanya di seputaran wali kota atau gubernuran sementara, ya kebetulan tidak jauh dari rumah, senang gitu. Biasanya ada banyak yang olahraga, lari-lari lewat, apalagi kalau yang lewat kece-kece, bening-bening. Langsung mata cerah yang ngantuk di jam-jam segini tuh langsung biar.

Pendengar, meningkatnya kepedulian tentang gaya hidup sehat ya, ngomong-ngomong, salah satunya tampak dengan makin maraknya berbagai konten tentang dunia kesehatan lah ya. Yang lagi viral, kandungan gula di media sosial, di mana membandingkan kandungan gula beberapa produk minuman. Bahkan tidak jarang konten-konten semacam ini mengungkap kandungan gula yang sangat tinggi. Dan temuan ini tidak jarang kontradiktif dengan klaim produk sebagai minuman sehat yang ternyata punya kandungan gula tinggi ya. Betul, bagus ini. Kita supaya lebih tahu, kita bukan hanya sebagai seorang apa ya, di sosial media tuh kita manfaatkan hal-hal yang seperti ini supaya membuka pola pikir kita. Karena kita seringkali salah kaprah gitu ya. Meskipun tidak semuanya buruk dan tidak semuanya baik juga ya. Dan Kepala BPOM sendiri melihat hal ini sebagai tren positif dan konten-konten ini merupakan bentuk partisipasi pengawasan oleh publik sendiri ya. Karena ini merupakan tren peningkatan kesadaran masyarakat berkat penguatan apa yang kita sebut dengan partisipasi masyarakat. Bahkan menurutnya dibuatkan peraturan khusus yang disebut partisipasi pengawasan masyarakat ya. Karena belum lama mereka melakukan kayak diskusi begitu di FGD tentang jebakan hidden sugar ada di mana-mana, diam-diam bikin gendut, memang iya. Dan ada pasalnya juga dalam di BPOM sendiri tentang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat, di mana kita juga bisa berperan serta dalam pengawasan sediaan farmasi dan juga pangan olahan terkait pemenuhan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatnya, mutu, label, penandaan, promosi dan atau iklan begitu. Jadi memang kita sudah harus lebih peduli begitu, lebih care dengan hal-hal seperti ini pendengar ya, sehingga kita tidak asal konsumsi. Sekarang kan banyaklah dengan promo-promo, promosi di mana-mana ya, tapi kita harus cek-recek dulu sebelum kita konsumsi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, semalam timnas Indonesia membungkam Oman 3-0 di FIFA Matchday. Saya yang cuma dengar saja tuh macam Dan pelatih Oman Tariq Sektiwi juga menyebut penampilan skuad Garuda tidak mencerminkan ranking FIFA mereka saat ini, di mana pertemuan mereka semalam di GBK selesai berakhir 3-0. Masing-masing gol dicetak Justin Hubner oleh Romeni dan Ragnar Oratmangun, pendengar. Dan timnas kita juga mendominasi jalannya laga. Garuda kita lebih banyak lepas tembakan, juga penampilan kiper Emil Audero yang perkasa menepis tembakan penalti. Dan Oman dibuat tidak berkutik, 3 tembakan ke arah gawang yang tidak ada yang bisa berbuah gol begitu. Dan pelatih Oman Tariq juga memuji penampilan timnas kita dan juga menyinggung soal ranking FIFA. Dia bilang, kami sudah bermain melawan tim yang sangat terorganisir dan seimbang di setiap lini, dan kami juga menyampaikan bahwa tim Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Di FIFA sendiri memang tidak mencerminkan kualitas permainan yang sebenarnya, terutama dengan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, di mana Indonesia saat ini di ranking ke-122 dan Oman di ranking ke-79. Dan di atas kemenangan itu Garuda punya kans naik 4 tingkat ya. Oke, tetap semangat dan kita jangan pernah berhenti bermimpi, Indonesia suatu saat akan ada di Piala Dunia. Percaya, percaya harus.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

akhir pekan menjadi hal yang paling menyenangkan, apalagi bisa kumpul bersama keluarga ya, karena mungkin sehari-hari Anda sibuk dengan segala rutinitas. Jadi luangkanlah waktu bersama keluarga, quality time ya. Dan mendengar akhirnya usai sudah saya menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamanya. Tapi tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1 hingga penghujung malam nanti, karena masih banyak sekali program menarik untuk Anda. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: hati sempurna. Tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.
1: Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Bersaudara dan semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

0: Siara digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Oh, daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: B, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, kok antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Mesti ya. Besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama suruh siapkan kok bekal.
1: Ah, tidak Mama. Pastiin tidak pergi jauh. Pastiin baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kek Arar. Sekarang toh Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombespol Dex Emmanuel SMSIK, menyampaikan kepada masyarakat wilayah Provinsi Papua Barat Daya bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 21 Juni tahun 2026 kita akan melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Dovior tahun 2026. Di mana Operasi Patuh ini merupakan operasi patuh terkait ketertiban berlalu lintas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat kepada aturan berlalu lintas, sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk bisa tertib di jalan raya, sehingga dapat memberikan keselamatan serta kenyamanan dalam berkendara saat di jalan raya. Ada 9 sasaran prioritas yang akan kami lakukan pada saat operasi patuh ini. Di antaranya adalah penggunaan helm, kemudian penggunaan TNKB yang tidak sesuai, kemudian pengendara yang berbonceng 3, kemudian penggunaan knalpot yang tidak sesuai atau knalpot wrong, kemudian pengendara yang berkendara dalam kondisi tidak sadar atau mungkin dalam kondisi mabuk, kemudian pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor melawan arus, dan beberapa hal-hal yang lain juga. Nah, kami harapkan kepada masyarakat Papua Barat Daya dapat patuh dan tertib berlalu lintas, sehingga keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya semuanya dapat berjalan dengan aman, dengan nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam presisi.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita telah mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 diantaranya. Pemkab Sorong dan Kejaksaan lakukan kerjasama bidang perdata. Sambut Hari Lingkungan di Papua Barat Daya. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Kejaksaan Negeri Sorong teken MOU dengan Pemkab Sorong bidang perdata dan tata usaha negara. Laporan Husni Laing.
1: Sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta pengoptimalan peran Jaksa Pengacara Negara JPN, pemerintah Kabupaten Sorong melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sorong dalam hal bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan bersama ini dimulai dari aspek rencana dan aspek tata kelola administrasi serta pertanggungjawaban berlangsung selama 2 tahun sejak penandatanganan MOU tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, mengatakan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum dan tata negara. Kajari menambahkan, ketika mereka menghadapi suatu masalah dan ingin meminta pendapat dalam hal pengambilan suatu keputusan, tentunya kejaksaan akan memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
2: MOU ini merupakan payung hukum bagi kejaksaan dalam memberikan bantuan litigasi maupun non-litigasi kepada pemerintah Kabupaten Sorong apabila suatu saat mereka digugat atau mereka ingin menggugat, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Ketika mereka menghadapi satu masalah, kemudian mereka ingin meminta pendapat dalam mengambil

0: Wana Yusuf.
1: Prafitaran sukses menyemarakkan HUT ke-63 Korem 181 Praja Wiratama yang dihadiri 1.000 orang peserta dari berbagai lapisan masyarakat baik di Kota Sorong maupun di luar Sorong dengan rute 5K dan 10K yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Haji Ansar Karim bertempat di lapangan Makorem 181 PVT Sorong Papua Barat Daya. Usai kegiatan Danrem 181 PVT Brigjen TNI Slamet Riyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian untuk merayakan hari jadi Korem dengan melaksanakan berbagai event di Prafitaran dan juga diharapkan dapat menghidupkan aktivitas masyarakat yang ada di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
2: Sehingga di sini kita melaksanakan kegiatan Prafitaran ini untuk memperingati hari jadi Korem tersebut. Selain itu juga yang diharapkan oleh Korem ini kita bisa menggiatkan aktivitas masyarakat di sini di Kota Sorong khususnya ataupun di Provinsi Papua Barat Daya ini dengan melaksanakan kegiatan olahraga sekaligus juga bagi yang memang atlet atau mempunyai potensi atlet ini bisa dikembangkan sehingga pada event-event berikutnya atlet-atlet tersebut bisa meningkat bahkan bisa ke tingkat nasional maupun ke tingkat internasional. Kemudian selain itu juga kita mengetahui sendiri tantangan lingkungan saat ini sangat banyak, contohnya narkoba, kemudian sosial media, judi online. Nah ini juga salah satunya kita menghindari itu lebih bagus anak-anak muda maupun ya generasi-generasi muda ini tidak terbawa dengan kegiatan tersebut, lebih bagus melaksanakan kegiatan dengan kegiatan olahraga, khususnya berlari ini. Jumlah peserta yang mengikuti ini ada 1.000 orang, bahkan lebih.
1: Pada acara tersebut, selain kegiatan Prafitaran, juga diselenggarakan door prize dengan berbagai hadiah menarik berupa motor, sepeda, kulkas, mesin cuci, lemari, dan berbagai hadiah menarik lainnya yang disiapkan oleh panitia HUT Korem. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar kegiatan edukasi dan aksi lingkungan, laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar berbagai kegiatan edukasi dan aksi lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan kegiatan terbaru yang dilakukan, yakni penanaman 400 pohon di kawasan Aimas Hotel. Selain penanaman pohon, DLH Papua Barat Daya menggelar sosialisasi pengelolaan sampah organik menggunakan maggot di SMK Negeri 1 Sorong yang diikuti sekitar 100 siswa dan guru. Julian menilai edukasi kepada generasi muda penting dilakukan karena dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan masyarakat.
4: Mengedukasi masyarakat penjual mangi-mangi di Kilo 8. Itu satu. Yang kedua, kami mengundang para pelaku hotel, pimpinan hotel untuk ke rumah maggot untuk melihat bagaimana proses pengolahan sampah organik dengan menggunakan black solder fly, belatung atau maggot sebagai pakan ikan, ayam, bebek, itik, tapi juga untuk kompos, pupuk organik. Nah, hari ini kami ada dua kegiatan, yaitu menanam 400 pohon dari pohon cuk merah, kemudian kecapang kencana, mahoni, dan tanjung, itu di Aimas Hotel, ada 400 bersama staff. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi pengelolaan sampah organik dengan menggunakan maggot black solder fly di SMK 1. Hari ini dihadiri oleh kurang lebih 100 murid, siswa, yang mereka sangat antusias dan guru-guru pun terlibat dan semua sudah kita lakukan untuk bagaimana menyampaikan pesan lingkungan kepada publik bahwa bumi yang kita tinggal ini tidak panas lagi, tapi sudah mendunia.
3: Untuk memperluas edukasi lingkungan, DLH Papua Barat Daya berencana melakukan roadshow ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi guna meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu perubahan iklim dan pengelolaan sampah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Raja Ampat peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan bersih-bersih pantai dan edukasi pemilahan sampah. Laporan Padli Ramdan.
5: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pantai WTC, Distrik Kota Waisai,

0: Jumat 5 Juni 2026, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diawali dengan apel bersama yang melibatkan ratusan aparatur sipil negara, personel TNI Polri, pelajar, mahasiswa, wisatawan asing, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh adat. Setelah apel dilakukan penandatanganan bersama komitmen untuk mewujudkan Raja Ampat Asri 2026 yang diawali oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Raja Ampat mewakili Bupati, Wakapolres Raja Ampat, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Adam Malik mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini diawali dengan gerakan bersih-bersih pantai, kemudian dilanjutkan edukasi pemilahan dan pengolahan sampah, penerapan bank sampah, serta lomba-lomba yang melibatkan pelajar. Aksi bersih-bersih lingkungan tidak hanya dilakukan pada tanggal 5 Juni, tetapi akan konsisten dilakukan hingga 30 Juni 2026. Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Raja Ampat, kata Adam, mendukung gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, yang merupakan bagian dari program nasional Presiden. Dinas Lingkungan Hidup juga akan terus melakukan edukasi pemilahan sampah organik dan plastik, agar semua warga memiliki kesadaran dalam melakukan pemilahan sejak dari rumah.
1: Adapun rangkaian yang khusus untuk di Kabupaten Raja Ampat, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, aksi kebersihan lingkungan, itu meliputi seluruh RT RW yang ada di kelurahan di Kota Waisai. Yang kedua, aksi kebersihan pantai dan pesisir. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder, seluruh unsur, mulai dari pelajar, ASN, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, paguyuban, akademisi, bahkan pencinta lingkungan, dan beberapa komunitas juga hadir pada hari ini. Kita sangat apresiasi dari kan orang bule yang juga punya perhatian juga hadir pada hari ini.
0: Asisten Bidang Administrasi Umum Maulid Sumpaker mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga planet bumi. Tema peringatan tahun ini adalah saatnya bekerja untuk iklim, bukan hanya slogan semata, tetapi harus menjadi aksi nyata untuk segera bertindak saat ini juga. Mewakili Bupati, Maulid mengajak agar gerakan peduli lingkungan tidak hanya dilakukan saat momentum peringatan tertentu, namun menjaga kebersihan adalah kesadaran dalam keseharian. Kepedulian kepada lingkungan bisa dimulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah di rumah, serta mengajak keluarga dan tetangga sekitar untuk lebih menjaga kebersihan.
2: Melalui kegiatan aksi Raja Ampat Asri hari ini, kita bersama-sama melaksanakan gerakan bersih pantai, pemilahan sampah, bank sampah, dan edukasi publik. Ini bukan sekedar kegiatan seremonial, ini adalah wujud nyata komitmen kita kepada alam, kepada generasi yang akan datang, dan kepada dunia, bahwa Raja Ampat sungguh-sungguh menjaga warisannya. Saya mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Raja Ampat, TNI, Polri, masyarakat, komunitas, dan seluruh pihak yang telah bergerak bersama dalam aksi nyata hari ini.
0: Hasil pemilihan sampah dalam aksi Raja Ampat Asri pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berhasil mengumpulkan total sebanyak 663 kg sampah organik atau sampah plastik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 di malam hari ini, ya, di hari Sabtu malam Minggu. Terlihat suasana atau arus lalu lintas yang cukup ramai, ya, malam Minggu, apalagi cuacanya juga cukup mendukung. Selamat menikmati malam Minggu Anda yang mungkin lagi jalan-jalan, ya, menikmati suasana di kota maupun mungkin yang arah-arah kabupaten, ya. Hati-hati saja di jalan, dan juga untuk Anda yang malam minggunya hanya di rumah aja, selamat menikmati waktu Anda santai di rumah. Mungkin walaupun di rumah, ya, tetap bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta. Dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda malam hari ini.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Besok kan ulang tahun Mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh Mama pasti suka.
0: Sab Mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dong pu hiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

Inspirasi kehidupan, perjuangan suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecel lele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai gerimis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa? Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membalik gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya. Buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Kecil Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu.

dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah, kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri, pada pemandangan yang tak tertembus oleh penilaian subjektif kita. Daripada berkomentar yang sifatnya iri tanda tak mampu, akan jauh lebih baik kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan mudah-mudahan Tuhan meluaskan barokah itu hingga kita pun merasainya.

0: Budi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
2: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
0: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Nah, belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

Ya, pendengar baru saja mengikuti drama radio dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar. Dan selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini yang lagi santai di malam minggu ya. Malam yang cerah, yang lagi mungkin menikmati suasana malam minggu di luar ya. Mungkin lagi makan-makan di luar, mumpung mungkin tanggal muda juga ya. Mencari suasana baru ya, menikmati makan malam di tempat pilihan Anda ya, tempat makan pilihan Anda bersama orang-orang tercinta. Oke, dan selalu bersama kami pendengar, masih menemani Anda di RRI Programa 1 Sorong malam hari ini bersama saya Dwi yang bertugas.

Iya, pendengar, kabar bahagia dari pasangan artis Amanda Manopo dan Kenny Austin yang mengumumkan kelahiran anak pertama mereka. Ya, kabar bahagia itu dikonfirmasi Kenny melalui unggahan di media sosial pada hari ini. Wah, kabar bahagia. Kenny mengunggah foto telapak kaki sang bayi dengan selimut putih. Ia menyampaikan buah hati mereka berjenis kelamin laki-laki. Diberi nama Zack. Nah, jadi dalam unggahan yang juga menandai Amanda Manopo ini, Kenny juga memastikan bahwa sang anak lahir dengan selamat dan dalam kondisi fisik yang sehat. Ya, syukur. Jadi momen kelahiran ini menjadi puncak penantian tentunya yang penuh haru bagi keduanya. Dan ia pun secara khusus memanjatkan rasa syukurnya yang mendalam atas kelancaran proses persalinan sekaligus anugerah yang menyempurnakan rumah tangga mereka. Iya, jadi itulah ya pendengar, Amanda Manopo dan Kenny Austin merupakan pasangan artis yang tengah berbahagia dengan baru atas kehadiran bayi atau anak laki-laki mereka yang lahir hari ini.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang kekuatan.

0: Ya, dan pendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
3: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
1: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
5: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
4: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
1: Kalau masalahnya itu, saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
0: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
1: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
3: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
4: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
5: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
4: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
5: Selain itu, pengelolaan kas

0: pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
4: Kami suka yang bagus, suka celana anak ya, dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau berapa.
5: Masih ada barang yang belum dibeli?
4: Banyak banget.
5: Rencana beli apa aja Pak?
4: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga
3: gitu. Dan pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
7: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
8: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
7: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
9: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, satu sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panit Chapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
10: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
9: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, benar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong malam hari ini. Dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pendengar hingga pukul 12 malam nanti.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar, selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini di hari Sabtu malam Minggu. Ya, selamat menikmati malam Minggu Anda, pendengar, ya, yang mungkin menikmati malam Minggunya di luar maupun hanya di rumah saja sambil memonitor siaran Program Satu. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah dari daerah Kalimantan dalam Pesona Budaya Indonesia.

0: Satu, dua, tiga.
1: Tambah!
2: Akai, Akai. Satu, dua, tiga, Akai.
1: Akai!
2: Dai!
1: Dai!
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan. Dan jangan kemana-mana, saat lagi saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan

0: Ya, peringat selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu. Lagu-lagu Indonesia era 90-an pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya 324222 dan 08123868703 saya buka untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu di hari Sabtu malam minggu ini ya. Oke, lagu-lagu yang ada di list lagu di list Ruang Rindu malam hari ini saya bacakan dulu. Ada Opi Andaresta dengan Kekasihku, ada Kahitna dengan Saat Kunyatakan Cinta, ada Sket dengan Takkan Kembali, ada Cindy Claudia Harahap dengan Aku Sayang Kamu, Ricky Jo dengan Seperti Janji Kita, ada Trio Ceriwis dengan Bersemi Lagi, Ceylon Seven dengan Itu Aku, ada Java Jive dengan Kau Yang Terindah, Mi dengan Ada Satu, dan Rafika Duri dengan Kekasih. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu kenangan ya di era 90-an untuk Anda malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda malam hari ini yang masih terjaga ya, yang mungkin baru pulang jalan-jalan ya malam minggu menikmati malam minggu di luar ya bersama orang-orang tercinta ya, dan juga untuk Anda juga yang masih mungkin masih di luar, masih on the way ya, hati-hati saja di jalan. Kalau sedang ngantuk ya gerakan pulang, karena mengendarai kendaraan di saat mengantuk ini sangat berbahaya tentunya ya. 324222 saya coba terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ragnar Orangmangun Walun.
0: Dengan siapa?
1: Ragnar Orangmangun Walun. Ini saya di DXW.
0: Iya. Oke, silakan. Sudah tahu lagu-lagu yang ada di list lagu saya ya? Ya?
1: Ceylon Seven.
0: Ceylon Seven. Oke. Okay. Yap, silakan. Lanjut.
1: Oke. Okay. Ya, selamat malam minggu buat Dwi, sangat bertugas.
0: Terima kasih. Ini
1: subuhnya ini siapa, Melin?
0: Siapa?
1: Di subuh siapa yang tugas?
0: Kakak Noni.
1: Oh iya. Jadi selamat bertugas untuk Mbak Dwi, semoga kembali ke rumah dengan selamat.
0: Terima kasih.
1: Nanti buat yang masuk juga ada siapa. Ya saya masuk ini nanti habis ini paling tidak tahu lagi. Jadi saya kirim salam buat Ibu siapa ini, Mbak Nibela, Ibu Ana, juga Ibu Novi, Amado, dan Ibu Ida yang di Bandara Deo, sudah lama nggak dengar suaranya lagi. Jadi demikian, terima kasih
0: Mbak
1: Dwi.
0: Oke. Iya. Terima kasih atas gabungannya buat DXW ya. Gitu ya. Oke, terima kasih atas gabungannya dan 324222 dan 08123868703 di malam minggu ini ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oke, Tajudin di Minahasa, silahkan, sudah tahu list lagu saya?
2: Dipilihin aja sama Mbak Sepen.
0: Oh, dipilihin aja, dengan Dwi?
2: Iya, dipilihin aja sama Mbak Dwi.
0: Oke, siap.

0: Iya, selamat malam juga. Dengan ibu siapa di mana?
1: Ines di Kilo 14.
0: Ibu?
1: Dengan Ines di Kilo 14.
0: Ines.
1: Ya.
0: Oke, suaranya agak putus-putus ya. Silakan. Ines sudah tahu list lagu saya, mau request lagu?
1: Saya mau request lagu Cindy Claudia, Kang Kak.
0: Oke. Ya.
1: Mau kirim salam buat saya pendatang baru. Kirim salam buat Ibu Ana, Kak Puja, Bidan Louis, Mama Monica, Ibu RT, Pak Rete, Pak Jerry, Pak Deki, Pak Otis, Bu Els, Bunda Els, Adik Vika yang ada di Nado, Amado, dan semua-semua yang ada di seluruh Nusantara.
0: Oke.
1: Dan kirim salam buat kakak yang bertugas juga. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih. Iya. Oke. Oke, sudah? Iya, oke, terima kasih atas gabungannya ya buat Ines malam hari ini. Dan pendengar masih di tentunya menemani Anda di Ruang Rindu. Saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request. Dan untuk Anda yang masih tetap bersama kami, ini dia saya hadirkan Shalom Seven yang sudah di request.

0: Iya, selamat malam pendengar, masih terus menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya terima lagi pengontak Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga yang dibintuni.
1: Selamat malam, Teduh, apa kabar?
0: Baik-baik, bagaimana yang dibintuni?
1: Kabar sangat luar biasa baik.
0: Oke, baik. Ya, lagu yang di request sudah tahu listnya?
1: Belum kak, sesejauh baru monitor.
0: Oke, saya bacakan. Ada Kahina dengan Saat Kenyatakan Cinta, ada Skate dengan Takkan Kembali, Ricky Jo dengan Seperti Janji Kita, ada Trio Ceriwis dengan Bersemi Lagi, Java Jive dengan Kau Yang Terindah, ada Me dengan Ada Satu, dan Rafika Duri dengan Kekasih.
1: Kau Yang Terindah.
0: Kau Yang Terindah.
1: Lagu okay. Ini salam spesial pertama buat Kedu yang lagi bertugas aku selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam manis, salam kompa, dan salam bahagia. Sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan. Juga sama salam buat Pak Willy, Pak Ricky, Pak Jeffrey. Juga buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Do, Ibu Ida, Ibu Farida, Ibu Monika, Kakak Feni Mututi, juga buat Kakak Boy di Dom, juga buat Bunda Ima, Bunda Natalia, salam hormat, salam kompak, Ibu Wigati di Wonosobo, buat Tete Dinda di Bogor, buat Pak Andi Yudhistira di Lampung, salam hormat, juga buat Pak Andi di Batam, juga buat buat Kakak Bontu si keluarga, buat Erik Sendana di Toraja, apa kabar kawan? Salam kompak buat Bernard, Manguni, Nefri, buat Tasya, serta keluarganya, salam kompak Lukman, buat Rahman di Waisai, pokoknya semua sudah. Okay. Terima kasih Kedwi, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Selamat malam, selamat bermalam minggu ya. Oke, terima puja, terima kasih. Dan 324222 dan 08128886807 03. Saya terima lagi, halo selamat malam Ruang Rindu. Oh sayang sekali ya. Bisa dicoba lagi 324222 dan 08128886807 03 di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam juga nih buat Pak Rete, Ibu Rete ya, Ibu Hartini. Selamat malam juga buat Ibu Ana, Bidan Luis ya, dan buat juga Ibu Nur. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Badi.
0: Iya, selamat malam juga Bang Luhut.
2: Iya, gimana
0: iya.
2: Kabar?
0: Baik-baik juga saja. Gimana kabarnya juga baik-baik. Di sana?
2: Baik-baik juga.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Tadi yang judul yang Kekasih, itu siapa yang nyanyi?
0: Kekasih, Rafika Duri.
2: Iya, itu saja.
0: Oke, okay, siap.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Dutin yang bertugas sampai tuntas dan dalam semangat nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga Puja yang barusan turun, ada Bidan Lucy, Bu Ana, Om Masyu, Mama Do, Ibu Ida, Wartini, Pak Rete, sama Ibu Rete, Ibu Farida, Bu Natalia, Bunda Inga, Bunda E, ada Mas Pratenga, ada Bang Leman, Pak Widi, Ibu Widati, terus ada juga Pak Erik, ada juga Mama Monica, ada Nona Vika, dan cuma-cuma saja jelah. Ini generasi lama bermalam minggu buat semuanya.
0: Oke,
2: buat bagi selamat malam, Ruang Rindu, terima kasih.
0: Oke, selamat bermalam minggu ya buat Bang Luhut. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini. Oke, 324222 dan 08128886807 03. Masih saya buka untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia era 90-an ya, yang kami siapkan di list lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Ini ya lagu-lagu memori era 90-an. Oke, sambil menantikan gabungan Anda pendengar di malam minggu ini ya. Yang masih bermalam minggu di luar ya. Masih suasana arus lalu lintas yang masih cukup ramai juga ya, karena mungkin malam minggu ya. Oke, saya hadirkan saja nih Java Jive dengan Kau Yang Terindah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya, Brin masih di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Yang sudah mau beranjak beristirahat, selamat beristirahat ya malam hari ini. Dan masih terus menemani Anda di RRI Program sama Program Satu. Saat ini di Ruang Rindu 324222 dan 0812-3868-8703. Dan lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini, ada Kahitna dengan Saat Kenyatakan Cinta, ada Sket dengan Takkan Kembali, ada Ricky Jo dengan Seperti Janji Kita, dari Trio Ciriwis dengan Bersemi Lagi, dan Mi dengan Ada Satu. Itulah ya lagu-lagu di malam hari ini Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia era 90-an menemani Anda di Ruang Rindu hari malam minggu ya, di malam minggu ini, di hari ke-6 di bulan Juni. Pendengar, cuaca beberapa hari ini cukup cerah ya di Sorong, sampai malam hari ini pun cukup cerah, dan semoga apa yang Anda rencanakan di akhir pekan ini berjalan dengan lancar, menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta tentunya. Iya, besok hari Minggu mungkin yang mau berencana rekreasi, atau mungkin ada punya hajatan, dan juga untuk Anda umat Kristiani di hari Minggu ya, di melaksanakan ibadah di hari Minggu. Oke, dan 324222 dan 0812-3868-8703 Ruang Rindu malam hari ini, sambil menantikan gabungan Anda di Ruang Rindu, saya hadirkan saja, saya punya lagu dari Mi dengan Ada Satu.

Iya, Ruang Rindu masih menemani Anda pendengar malam hari ini 3242222 dan 08 12 38 68 8703 di telepon WhatsApp kami. Dan lagu-lagu yang masih ada di list terang di Ruang Rindu malam hari ini dengan ada Kahitna dengan Saat Kenyatakan Cinta, dari Kijo dengan Seperti Janji Kita, dan Trio Ceriwis dengan Bersemi Lagi ya. Dan selamat malam saja untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di RRI Program Satu Sorong, yang lagi mobile juga ya, saat ini sedang memonitor di frekuensi 102,6 megahertz malam hari ini ya. Masih di Ruang Rindu, pendengar menemani Anda ya di malam minggu ini ya. Biasanya ini malam minggu, malam yang panjang iya. Tapi kalau tidak ada keperluan ya yang mendesak ya, atau yang tidak terlalu penting ya, sebaiknya jangan begadang ya, karena istirahat yang cukup akan membuat kita tetap sehat ya. Oke, malam hari ini masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar. Saya hadirkan saja sambil menantikan gabungan Anda ya di Ruang Rindu malam hari ini. Saya punya Kahitna dengan Saat Kenyatakan Cinta. Oh, yang baru malam minggu, baru pulang malam mingguan juga nih ya. Baru pulang ngedate mungkin ya. Oke, ini dia untuk Anda, Kahitna.

Ya, pendengar, dan sampai di sini sudah menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini di hari Sabtu ya. Dan terima kasih atas gabungannya untuk Anda yang sudah bergabung, dan jangan kemana-mana. Saya Dwi masih terus menemani Anda di malam hari ini. Saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda, dan masih menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

Suatu hari, seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan sanairi mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Sabtu 6 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Rock. Shalom, selamat hari Minggu untuk Anda pendengar di mana saja berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, saya Noni Dance yang bertugas mengawal pagi Anda dengan penuh sukacita, kebersamaan, dan cinta yang luar biasa. Pagi hari ini, ketika bangun tidur, jangan lupa untuk bersyukur dengan lewat saat teduh Anda, menikmati anugerah dan cinta Tuhan, berdoa, mensyukuri semua apa yang sudah Tuhan buat, terlebih lagi bisa membaca kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu Subuh. Rangkaian lagu-lagu rohani dan juga sesaat lagi Anda dapat mengikuti renungan pagi Kristiani hadir menemani Anda.

Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia sekali lagi di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau bersyukur buat Indonesia yang penuh shalom. Kami mau bersyukur buat bangsa Indonesia yang sudah Engkau pulihkan, ya Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia yang sudah Engkau sembuhkan. Kami bersyukur buat bangsa

Saudara dimanapun saudara berada, saya pengen mengajak saudara, mari sama-sama berdoa buat bangsa Indonesia. Saudara, engkau ada di rumah, mungkin kau ada di jalan, mungkin kau ada di mobil. Ambil waktu sebentar saudara, buat saudara yang ada di rumah, bolehkah sama-sama kita pegang tanah. Dan sekali lagi kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Biar lagu ini dinyanyikan, biar remnya dinyanyikan oleh musik saja.

Semua ngajak Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kalau ada saudaramu di kiri kananmu, boleh engkau saudara sama-sama kita bergandengan tangan. Kita mau sama-sama mengangkat bangsa ini di hadapan Tuhan. Saudara, gereja Tuhan kita, anak-anak Tuhan adalah imam bagi bangsa kita. Kalau hari itu orang-orang Lewi lah yang berdiri untuk orang, untuk umat Israel.

0: sekali lagi mari angkat tangan di hadapan Tuhan.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 pagi Anda dapat mengikuti Berita Sorong Sepekan.
0: Saya tahu saudara sangat tahu loh.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan keruan dengar Anda, diantaranya masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil migas Ring 1 menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Selain itu, di minggu ini Polresta Sorong Kota berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Maxi Blaze. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas Ring 1 Kabupaten Sorong menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Perwakilan masyarakat adat Ring 1, Yance Kokmala, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas belum adanya kejelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas.
1: Karena dampak eksplorasi di wilayah kami, saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Sorong sebagai kebijakan, memberikan kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang Woi itu lakukan penyelamatan itu sangat-sangat tidak efektif atau tidak efisien bagi kami. Saya mohon dalam rangka pemerintah kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong terkait dengan penyaluran dana DPM ini. Jangan kita parang baru buat kekecewaan. Kalau boleh itu pemerintah atur secara baik. Jangan kau bertahan-tahan masyarakat punya uang. Tidak boleh, itu hak mereka. Jangan mengujar peraturan daerah. Tidak boleh begitu.
0: Terduga pelaku pembunuhan Maxi Bless yakni YTK alias Nami dan FFH alias Farah berhasil diringkus oleh tim gabungan jajaran Polresta Sorong Kota. Penangkapan tersebut dilakukan kepada para pelaku saat bersembunyi di dalam hutan selama 1 bulan lebih. Demikian dikatakan Kabak Ops Polres Sorong Kota, Kompol Andi Muhammad Nurul Yakin.
2: Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama Maxi Bless. Pekerjaan sebagai security di Hotel Panorama. Untuk pelaku atas nama YTK alias N, yang kedua FFH alias F. Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu sebilah pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya, yang kedua kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku untuk melakukan aksinya juga. Dikarenakan minuman yang mereka konsumsi bersama teman-teman sudah habis, akhirnya si pelaku ini berencana untuk pulang, dan saat perjalanan menuju pulang korban sempat lewat dan menyenggol pelaku. Korban juga kebetulan dalam keadaan oleng juga. Dilihatlah sama pelaku, disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal.
0: Kejaksaan tetapkan Ketua YPPH tersangka dana hibah Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2022. Kasubsidik Kejari Sorong, Cesar Julio Bulo mengatakan bahwa dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh YPPH sebagaimana mestinya. Selain itu, setelah hasil laporan audit BPKP diterima, di mana kerugian negara mencapai Rp596.048.000 dari pagu anggaran sebesar 1 miliar rupiah.
3: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, ial JA, karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih Rp596.048.000. Nah, kami telah periksa beliau juga, dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan kegiatan, beberapa kegiatan, namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPAD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah. Dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
0: Sebanyak 21 siswa di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di sekolah. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Rohim, menerangkan ada 9 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah gejala keracunan makanan atau gejala yang lain. Sementara itu, Kepala SPPG 2 Distrik Kota Waisai Raja Ampat, Erol Triadi, membenarkan bahwa ada beberapa siswa mengalami alergi setelah makan menu MBG, namun pihaknya sudah turun bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami gangguan kesehatan bisa langsung ditangani dengan baik.
4: Jumlahnya 9, 3 laki-laki, 6 perempuan. Saat proses terjadinya seperti itu, kita tangani. Kebetulan kan masih ada SPPG, pas di sekolah. Ahli gizinya juga. kita tangani, bahkan kita koordinasi dengan dokter juga tadi. Mereka, bagaimana Pak, saya ikut saja, saya bilang gitu. Yang penting harus tertangani gitu. Tapi bukan yang sampai ini ya, ada yang pusing-pusing begitu, ada yang gatal begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan apakah itu keracunan atau indikasi yang lain yang kita tangani, karena kita kewajibannya kan P3K.
5: Terkait yang kejadian di SD dengan SMP itu lebih cepatnya alergi, karena ada beberapa yang ini apa terkena ini apa dampaknya, ada yang tidak. Jadi itu cuma gatal-gatal saja di macam di SMP itu cuma di bagian mulut saja. Itu juga kita sudah turun ke lapangan, kita sudah bicarakan dengan kepala sekolah dengan lain-lain, kita juga sudah tangani dengan memberikan obat, kita sudah dengan Dinkes juga sudah bantu kita juga untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah juga.
0: Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya, Martinus Abraham Nasrani, mengatakan sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua.
6: Pada prinsipnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa pemerintah daerah selalu respon baik untuk raperda yang dibuat oleh DPR atau yang dibahas oleh DPR, baik raperda usulan sekretarisnya DPR sendiri maupun dari eksekutif. Jadi pada prinsipnya kita ini daerah baru, provinsi baru. Jadi kita harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk memayungi kita punya masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Jadi sehingga raperdasus tentang masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengusaha OAP yang harus diperhatikan yang dia punya hak-haknya, itu tidak perlu ada regulasi yang kuat untuk memayungi mereka supaya mereka punya pergerakan atau usaha atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dibaikan seperti itu. Jadi hari ini kita bersyukur, akhirnya kita didukung oleh pemerintah daerah sama-sama untuk kita berjuang untuk rapidasus ini harus diprioritaskan untuk ditetapkan oleh kementerian.
0: Pemkab Sorong Selatan akan menyiapkan sarana transportasi longboat bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan, Isak Meres, mengatakan penyediaan sarana ini lantaran biaya transportasi bagi tenaga guru di wilayah tersebut sangat mahal. Dengan demikian, pihaknya akan pengadaan sebanyak 4 unit longboat.
7: Yang menjadi kendala di Sorong Selatan untuk mereka yang jangkauan 3T, terutama mereka yang ada di pesisir, yaitu di daerah Imeko, ini masih ada banyak kendala. Ada yang sudah berjalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada, terutama di Kokoda Utara, di wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah pantai. Persoalan yang sangat fundamental sekali terkait dengan tempat tinggal mereka di sana, menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral, mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat. Yang kedua, sarana transportasi. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang mungkin melaksanakan tugas ke kota karena hari libur dan lain sebagainya, mau balik juga soal transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini, kita ada siapkan sarana, yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas empat untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau mau turun urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali, jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
0: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Ray Muhammad Sadik, menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik BPS terkait kebutuhan rumah. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul mengatakan ini menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjangkau sektor rumah KPR.
8: Jadi masih ada warga yang waktu ini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini. Jadi mereka baru bisa sementara 46. Tapi saya kan tahun depan apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2.000 untuk tahun 2026 ini ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana, Pak. Yang tahu itu hanya pemerintah, Pak. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pokoknya yang hadir bisa memberi data kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini Pak, supaya tepat membangun di mana.
9: Ada lebih dari 40.000 ASN dan kegiatan yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Kepulauan Partai ini masih cukup tinggi. Race sebagai mitra utama pemerintah itu pemerintah memastikan untuk memperkenalkan untuk kemudian race menambah investasi menunjukkan rumah yang layak kuning di Papua Barat Daya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
0: Dinas Koperasi dan UMKM terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya orang asli Papua. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM orang asli Papua.
10: Untuk sementara, mulai dari tahun 2025 itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya OAP, jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk SIPA nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih. Yang kemarin sudah dibantu itu, sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an. Yang masih, kita masih data ini, untuk sementara kita pakai format semua lewat Dinas Kabupaten, Dinas Koperasi Kabupaten Kota.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda bersedia mengikuti informasi terkini dari berita Sorong sepekan, pendengar. Dan pagi hari ini menemani Anda, khususnya bagi umat Kristiani, selamat mengikuti ibadah Minggu Subuh. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Dan juga untuk Anda pagi-pagi yang lagi lari pagi, jogging ya, atau juga yang lagi jalan santai, jalan sehat, arah dari rumah menuju ke pantai reklamasi atau ke jogging track yang ada di kantor wali kota, atau jalan sesuai dengan kemampuan Anda, rute yang sudah ditetapkan, yang lagi mau bersepeda atau apapun itu, cuacanya bagus sekali. Ini kayaknya berawan ya, tadi saya pikir juga mendung, tapi mudah-mudahan tidak mendung ya. Dan supaya Anda juga bisa beraktivitas pagi ini, menjalankan rutinitasnya di suasana hari Minggu, suasana hari libur ya. Oke, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Yang menuju ke Jempur juga, apa kabar? Selamat pagi, selamat berbelanja, menikmati mencari ikan-ikan segar yang katanya orang lagi mahal ikannya ya. Secara juga lagi musim angin, kayaknya sudah buat bakal masuk musim selatan ini. Terus kemudian juga bulan terang juga, jadi orang bilang ya sudah itu pasti banyak ikannya mahal. Tapi yang namanya orang Sorong, mau ikan mahal kah, terada kah ya, tetap dibeli ya. Mau lawan ikan kah? Jadi semuanya tuh suka, apalagi yang suka makan ikan. Ini pasti sehari tidak makan ikan tuh kayak rasa bagaimana begitu ya. Jadi mudah-mudahan ikannya ini bisa bikin Anda jadi lebih bersemangat ya, menikmati ikan segar yang akan dinikmati hari ini ya. Oke, dan sambil menemani Anda ya, saya hadirkan rangkaian lagu-lagu penyemangat untuk Anda hingga jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Ayo mulai sarapan pagi, waktunya untuk sarapan ya, ataupun juga mau cari-cari sarapan sambil jalan santai, ataupun juga yang mau ke pasar pagi-pagi begini mau belanja ya. Semangat pagi untuk warga seorang dan juga pendengar di mana saja berada. Tetap semangat di hari ini, jangan lupa bersyukur ketika bangun pagi. Lewat setiap doa-doa Anda bersyukur masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup tentunya ya. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Yeah.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Wah, hari ini bakal cerah ya. Mudah-mudahan secerah hati Anda. Selamat menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah. Ketika bangun pagi, cuacanya paling bagus ya. Jadi langsung dibuka pintu rumah ya. Kemudian juga jendela rumahnya juga dibuka supaya udaranya masuk ya. Menikmati waktu dan juga apa namanya, pergantian udara biar segar. Kemudian juga kesehatan Anda juga jadi terjaga ya. Kalaupun juga mungkin tidak punya waktu untuk keluar rumah ya, mungkin Anda juga bisa berolahraga di teras, di rumah, ataupun juga jalan-jalan sekitar kompleks rumah juga ya, sangat disarankan. Dan juga buat Anda ketika bangun pagi terasa badan lagi tidak enak ya, jangan lupa minum segelas air hangat setelah itu, atau kalau enggak sarapan pagi, setelah sarapan pagi langsung minum obat, jangan lupa istirahat. Kemudian

0: Iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya, memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus, lihat tuh, berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi, sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi, mari kita sukseskan. Murder style ini ya.

0: cinta.
1: Yah, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Hey, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, tepat pukul 7 pagi. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Programa 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motor sport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
2: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim, yaitu Sahala, menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
3: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
2: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Lanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
10: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
11: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
12: dari awal
11: harga 35.000, sekarang udah sampai 40.000.
10: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
13: Simpati di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
10: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
14: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Fixter mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
15: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi super launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
14: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
12: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
14: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, Akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Satuan Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
16: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
17: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
16: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Baik ini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Raksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
17: Sementara itu, Ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
18: Saya berterima kasih ya kepada PPA provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
17: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Semangat pagi, selamat bergabung kembali bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat channel RRI Digital di aplikasi App Store maupun juga di Play Store ya. Dan di pagi hari ini, semangat pagi ada di sekolah minggu, apa kabar ya? Sudah harus siap-siap nih untuk menuju ke sekolah minggu ya bersama dengan kakak pengasuh. Buat yang akan melayani juga di pagi hari ini, kakak pengasuh semuanya, para hamba Tuhan, para pendeta ataupun juga yang bertugas ya, majelis jemaat, multimedia, pro kantor, yang mau menyanyi, solo, vokal grup, paduan suara, semuanya yang akan melayani Tuhan, selamat pagi, selamat persiapan untuk melayani Tuhan. Dan kami informasikan bahwa Anda dapat mengikuti siaran pelaksanaan ibadah minggu pagi di jam 9 nanti dari gereja GKI Matalamagi kilometer 10.

0: dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
4: Sobat gitu loh.

So what gitu loh. Aduh, ini lagu-lagu tahun 90-an, tahun 2000-an hadir untuk Anda sebagai penyemangat Anda yang lagi berolahraga ataupun juga lagi ngiter-ngiter cari sarapan ataupun juga persiapan untuk mengikuti ibadah Minggu pagi. Semangat pagi bersama dengan program 1 RRI Sorong. Ayo semangat pagi bergerak di pagi hari, bisa memperlancar peredaran darah, menghirup udara segar juga di pagi hari, bisa menjaga kualitas jantung Anda.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun, dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Semangat pagi bersama dengan Pro 1. Dan pendengar, di pagi hari ini saya juga mau bagi informasi terkait dengan jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Cuaca panas dan ketinggian menjadi tantangan besar bagi peserta Piala Dunia 2026. Adaptasi fisik pemain akan sangat menentukan saat tampil di Meksiko, karena Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara yang didapuk menjadi tuan rumah, ya, Amerika Serikat, kemudian juga Meksiko dan Kanada. Stadion Azteca di Mexico City terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, sementara Guadalajara terletak di 1.566 meter. Pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini akan sangat merasa cepat lelah karena cuaca panas. Adaptasi juga sangat diperlukan agar performa pemain tetap maksimal di lapangan. Dan dikatakan oleh pemimpin sepak bola Meksiko, Mikel Arriola, "Kami punya keuntungan sebagai tuan rumah. Kami sering bermain di Stadion Azteca bersama supporter dan ketinggian. Terakhir kalinya Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman. Pertandingan dimainkan di Monterrey, di mana ketinggian tak jadi masalah buat mereka. Untuk Amerika Serikat dan Kanada, ketinggian juga tidak jadi masalah karena ketinggian di Amerika Serikat hanya 320 meter di atas permukaan laut dan Kanada hanya 76 meter. Untuk seorang atlet sangat dibutuhkan adaptasi demi mengurangi cepat lelah, ya. Itu yang paling dijaga performanya, apalagi kalau pemain bola ini kan butuh performa yang luar biasa karena harus lari sana sini gitu, ya. Ini juga akibat kurang lelah kalau cuaca panas itu bikin cepat dehidrasi, kekurangan oksigen pasti. Performa harus tetap terjaga di lapangan, ya. Kelelahan, detak jantung lebih cepat, dan saat yang bersamaan juga akan kesulitan berlari lebih cepat, ya. Ini disampaikan oleh Sam Shepard, ketua ilmu olahraga dan gizi dari Meksiko. Wow, cuaca panas di sana, ya. Harus berhati-hati, pemain juga berarti harus disiapkan juga, ya, banyak air di pinggir lapangan, ya, karena cuaca ekstrim, cuaca panas itu bikin pemain itu cepat terhidrasi, ya, terus kemudian juga banyak mengeluarkan keringat, ya, pastinya, ya, kalau misalnya kekurangan oksigen bisa jadi kemudian pemicu kelelahan yang cukup tinggi. Wah, mudah-mudahan, ya, para pemain bisa beradaptasi dengan performa, apalagi para pemain yang sudah terbiasa.

dengan cuaca dingin, kemudian harus menghadapi cuaca ekstrim ya, cuaca yang cukup panas juga harus dipersiapkan. Dan mudah-mudahan semua pemain bisa tampil maksimal nantinya pada ajang Piala Dunia 2026.

akan menang. Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Anda.
1: Iya, pendengar dimana-mana Anda berada. Tepat pukul 8 pagi, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta.
2: Jadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Selamat untuk RRI dan TVRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: We'll be right back.
4: Warta Nusantara.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan akan menindaklanjuti kendala program Indonesia Pintar. Berikut Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya akan menindaklanjuti kendala terkait program Indonesia Pintar atau PIP yang dialami para siswa. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Isak Meres. Isak menjelaskan setiap siswa yang terdaftar dalam program Indonesia Pintar akan diarahkan untuk membuat rekening di bank penyalur, sehingga bantuan itu secara otomatis ditransfer langsung ke rekening tersebut. Isak mengatakan mekanisme itu untuk mempermudah siswa dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Setiap kendala yang dihadapi siswa terkait dengan program Indonesia Pintar bisa dilaporkan langsung ke dinas sehingga dicek melalui data sistem digital.
7: Masing-masing nama yang dapat PIP itu Indonesia Pintar itu nama sudah terdaftar. Berarti mereka yang nama-nama itu buka rekeningnya di bank. Setelah itu dana itu masuk lewat rekening mereka masing-masing. Mereka yang ambil. Jadi itu memang PIP ini nanti ke dinas. Dia cross-check dulu. Karena di dinas itu ada terkait dengan PIP itu, nama-nama sekolah siapa yang dapat, anak-anak siapa ada. Tapi ini dia by system. Jadi nanti kita buka lihat dana itu persoalannya di mana. Dan kalau dia sudah terdaftar dan sudah buka rekening, kan daftarnya langsung dari pusat kemarin ya. Tinggal kita akan menurut terkait rekomendasinya saja.
6: Sebelumnya dilaporkan ada sejumlah siswa yang mengalami kendala dalam program tersebut. Bantuan PIP yang telah disalurkan dengan nominal Rp1.800.000 ke rekening siswa ditarik kembali. Dari Tim Nabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah mengadakan audiensi untuk menjaga kerukunan serta keamanan dan ketertiban di wilayah mereka. Berikut informasinya Arnold Saudila.
8: Polda Papua Tengah menggelar audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Audiensi yang berlangsung di Mapolda Papua Tengah itu dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini didampingi Wakapolda Komisaris Besar Polisi Gustav R. Urbinas. Hadir pula Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi bersama jajaran pengurus dan anggota FKUB. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa FKUB memiliki peran penting sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Kapolda menambahkan, kepolisian membuka ruang bagi FKUB untuk memberikan berbagai masukan terkait upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Salah satu perhatian yang mengemuka dalam audiensi tersebut adalah masih adanya titik-titik rawan aksi kriminalitas jalanan di wilayah Nabire. Selain membahas situasi keamanan, kedua pihak juga mendiskusikan sejumlah program kolaboratif yang akan dilaksanakan bersama, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat, dialog lintas agama, edukasi Kamtibmas, hingga kegiatan sosial yang melibatkan tokoh agama dan aparat kepolisian. Kapolda menegaskan pendekatan dialog akan terus menjadi prioritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
9: FKUB mungkin partner strategis kita Polda Papua Tengah juga dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Beberapa program yang saya lihat sudah sinkron dengan FKUB diantaranya kegiatan kebersihan rumah ibadah. Ini kan bagian dari program kita kepolisian, apalagi menjelang Hari Bayangkara 1 Juli esok. Kita kolaborasikan nanti dari FKB akan ke depan bekerja sama untuk tujuannya satu, menciptakan situasi Kamtibmas. Kita perlu masukan dari FKB apa yang harus kita Polda Papua Tengah lakukan untuk tadi menciptakan situasi Kamtibmas. Misalnya tadi ada beberapa titik di Nabire sini, contoh yang sering terjadi begal. Nah, masukan dari FKB ini kalau bisa ada kehadiran polisi di situ, saya pikir kita mendukung. Sementara kegiatan yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang kami miliki adalah melakukan patroli dan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk meminimalisir terjadi aksi begal dan kegiatan jalan lainnya.
8: Sementara itu, Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Robert Adi menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan yang diberikan Polda Papua Tengah dalam membangun kerjasama menjaga kedamaian di daerah ini. Menurutnya, keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan tokoh agama. Karena itu, diperlukan sinkronisasi program agar pembinaan rohani dan upaya pengamanan dapat berjalan beriringan.
10: Sangat luar biasa, kami tunggu-tunggu pertemuan ini. Hari ini Pak Kapolda dengan jajaran menerima kami luar biasa. Sejumlah program kami sudah bicarakan dan dengan pertemuan ini tugas bersama menjaga Kaptimmas, mereka dari pengamanan, kami dari sisi rohani, kita sinkronisasikan dan mulai start jalan. Ini yang diharapkan untuk supaya Papua Tengah di Kota Nabire ini, Papeda Papua penuh damai ini terjadi dan tidak bisa didamaikan oleh kekerasan dengan soal apapun, kecuali yang bisa mengamankan dari jasmani rohani hanya dengan pihak Polres dengan FKUB.
8: Dalam audiensi tersebut juga dibahas berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian bersama, seperti aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan minuman keras, serta langkah-langkah pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat. FKUB dan Polda Papua Tengah juga menyepakati sejumlah program kolaboratif, termasuk penyuluhan masyarakat, dialog lintas agama, pemasangan baliho edukatif, serta berbagai kegiatan sosial yang bertujuan memperkuat harmoni dan menjaga kondisivitas wilayah Papua Tengah. Sinergi antara Polda Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga persatuan, toleransi, serta keamanan masyarakat. Melalui kolaborasi yang berlanjut, kedua pihak optimis Papua Tengah dapat terus menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan pengelolaan potensi maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
11: Atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri
12: Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ripka Haluk mendorong pemerintah daerah Maluku fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Potensi perikanan, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu dikembangkan secara optimal agar memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
11: Saya juga sebagai wakil menteri dalam negeri tugas untuk saya melakukan pendampingan kepada teman-teman pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia.
12: Gubernur Hendrik Leverisa dalam pertemuan bersama Wamendagri memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Ia menegaskan komitmen mendukung agenda pembangunan nasional, di mana dari 68 indikator proyek strategis nasional, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau 88%.
13: Intinya adalah memang kita menyadari bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini bukan kondisi yang biasa, bukan kondisi yang mudah, kondisi yang penuh dengan tantangan. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap bekerja keras, kolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak. Dan Ibu Wakil Menteri sendiri telah menawarkan asistensi dan pendampingan nanti untuk membantu pemerintah untuk provinsi, khususnya di wilayah koordinasi Ibu Wakil Menteri di wilayah Timur Indonesia.
12: Diketahui kunjungan Wamendagri Dr. Ripka Haluk ke Maluku merupakan kunjungan kerjanya yang pertama. Agendanya memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, memperkuat sinergi pusat daerah, serta mendorong percepatan program strategis nasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, hingga H+7 pasca ledakan diduga bom di Biak Numfor, tim DVI Polda Papua telah mengambil 10 sampel DNA post-mortem dari para korban yang akan dibawa ke Pusdokes Polri. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontuan.
14: Pasca ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, tim DVI atau Disaster Victim Identification Polda Papua di H+7 telah mengambil 4 sampel DNA. Menurut Kapolres Biak Numfor Ari Trestiawan, selama 2 hari tim DVI telah mengambil 10 data DNA postmortem. Sementara untuk lokasi tempat kejadian perkara ternyata akan steril 100% oleh tim penjinak bom J-Bom Gegana Polda Papua. Kapolres menyebut meski telah 7 hari pencarian pasca kejadian, namun Basarnas dan tim gabungan akan melanjutkan pencarian hingga 2 hari ke depan.
15: Tim DVI sudah mengambil sampel data postmortem, DNA postmortem itu sebanyak 4 sampel. Jadi selama 2 hari ini sudah ada 10 sampel DNA postmortem yang segera besok akan dibawa ke Pusdokes Polri di Jakarta. Kemudian untuk temuan dari tim gabungan yang dikoordinasi oleh Basarnas, hari ini menemukan 2 serpihan potongan bagian tubuh. Untuk status, tim Jibom sudah menyatakan ring 1 atau area yang diduga sumber ledakan ini sudah steril atau sudah bersih 100%. Dan untuk tim gabungan yang dikoordinasi oleh Basarnas tetap akan melanjutkan pencarian 3 korban yang belum ditemukan sampai 2 hari ke depan.
14: Sementara anggota DPR RI Dapil Papua Yan Bandenas yang tengah berada di Biak dan telah melihat lokasi serta mengunjungi para korban berharap masyarakat menghentikan aksi pencarian barang peninggalan Perang Dunia Kedua.
16: Pertama saya ingin untuk masyarakat bisa belajar dari situasi ini. Bukan saja di Biak ya, di seluruh Papua. Karena daerah di Papua ini kan bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Ya, jadi saya pikir Perang Pasifik kan salah satunya di Papua dan memang Biak, Sarmi ya, ini daerah-daerah memang pada saat itu sampai lari ke Papua Barat. Bintuni ya, saya pikir dengan situasi bom ini minimal memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengerti ya bahwa tidak semua benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua itu akan aman untuk kita, apalagi kita sentuh. Saya pikir ini pelajaran dan mudah-mudahan masyarakat tidak mencari benda-benda eks Perang Dunia Kedua ini untuk menyimpan di rumah-rumahnya lagi, kemudian diolah dengan mungkin ide-ide apa brilian mereka sendiri, tapi diserahkan kepada pihak berwajib supaya jangan sampai ke depan mengakibatkan korban yang lebih besar.
14: Peristiwa ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua terjadi pada 31 Mei lalu, mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 3 orang yang belum ditemukan. Dari Biak Papua, Oki Penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Konvoi bersama seluruh fans Piala Dunia 2026 kemarin semarakan Kota Manokwari. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
17: Ribuan pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 memadati jalan-jalan utama Kota Manokwari dalam kegiatan konvoi damai Piala Dunia 2026 Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan kolaborasi antara RRI Manokwari, TVRI Papua Barat, ASPROF PSSI Papua Barat, dan seluruh fans klub peserta Piala Dunia. Peserta konvoi yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia bergerak mengelilingi kota dengan tertib dan penuh semangat, menampilkan suasana persaudaraan serta sportivitas menjelang perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Kepala RRI Manokwari Engelbertus Silubun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti pawai damai tersebut. Ia mengatakan RRI bersama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus hadir memberikan layanan informasi dan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
18: Luar biasa, dengan ribuan orang bisa berjalan tertib mulai start dari sini hingga kembali ke RRI Manokwari ini bisa berjalan dengan baik. Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Kita punya 2 event, satu event internasional bola dunia dan event nasional pesta paduan suara gerejawi. Mari 2 event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati ini.
17: Sementara itu, Kepala TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengingatkan masyarakat untuk mulai mempersiapkan akses siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport sebagai kanal resmi penyiaran pertandingan Piala Dunia 2026.
19: Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi hashtag dari TVRI yaitu bola gembira bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di ruang-ruang publik. Mari kita jaga kebersamaan, jaga persatuan, karena bukan saja Piala Dunia, tapi juga kita akan mengadakan event nasional di Kota Manokwari, yaitu Pespa Rawi. Selamat menyaksikan Piala Dunia lewat TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga RRI.
17: Pada kesempatan yang sama, mewakili fans klub peserta Piala Dunia sekaligus ketua fans Jerman di Manokwari, Harton Tapilato menyampaikan apresiasi kepada TVRI dan RRI yang telah menghadirkan akses siaran Piala Dunia secara lebih mudah bagi masyarakat di Papua Barat. Ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kompetisi maupun berbagai kegiatan nonton bersama yang akan digelar di Manokwari.
20: Mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua mewakili ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat untuk menjaga Manokwari aman selama pesta Piala Dunia dan juga event nasional Pesparawi di kota ini.
17: Konvoi damai tersebut menjadi momentum kebersamaan masyarakat lintas komunitas dan negara pendukung sekaligus menandai dimulainya euforia menyambut Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya di mana kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa. Maya Pranira melaporkan selengkapnya.
21: Kegiatan penerimaan laporan pendidikan di SD Negeri 15 Kota Tual menjadi momentum penting bagi orang tua, sekolah, dan Dewan Komite untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 diisi dengan penyerahan laporan pendidikan dari wali kelas kepada orang tua murid sekaligus penetapan struktur baru Dewan Komite Sekolah. Kepala Sekolah Ni Putu Eka Dewi Rahmayanti dalam sambutannya mengatakan buku laporan pendidikan yang diserahkan tidak hanya mengacu kepada nilai berupa angka, akan tetapi merangkum seluruh perkembangan siswa dari berbagai aspek. Olehnya itu, setiap perolehan nilai yang tertuang dalam buku tersebut hendaknya dapat dimaknai secara bijak, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sang anak.
22: Laporan pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai yang kita ingin capai, tapi itu merupakan gambaran perkembangan anak-anak kita secara menyeluruh untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Tentu kami pihak sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan, kolaborasi itu sangat penting.
21: Ketua Dewan Komite SD Negeri 15 Yakob Silubun dalam kesempatan itu menegaskan prestasi akademik yang diraih para siswa hendaknya didapat dengan cara-cara yang jujur dan transparan. Ia menekankan pentingnya menghindari praktek KKN dan sistem tebang pilih agar kualitas sekolah tetap terjaga.
23: Khusus para pejabat yang menyekolahkan anak-anak di sini, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh, sebaiknya saya punya saudara jadi kepala sekolah di SD 15 atau nanti saya kasih geser guru-guru saya pun saudara di guru lain masuk di sekolah sini. Yang boleh. Di sini kita sistem kaderisasi supaya sistem yang sudah terbangun itu terus berkelanjutan.
21: Yakob Silubun menginginkan sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang menggembirakan agar hasil yang diraih juga dibarengi dengan hati yang riang gembira. Secara umum, kualitas dan kemampuan siswa pada periode tahun pelajaran 2025-2026 mengalami kenaikan signifikan. Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Komite Sekolah, Silubun yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tual ini berharap kekompakan antara orang tua, komite, dan sekolah terus terjaga dengan baik, sehingga mampu mempertahankan prestasi anak didik dan menjadikan SD Negeri 15 Kota Tual sebagai salah satu sekolah unggulan dengan lulusan terbaik yang membanggakan nama sekolah dan daerah. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Kilas Berita.
25: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Langkah ini dinilai penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu bumi dan ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
24: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
5: Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku kemarin melakukan rapat evaluasi bersama dengan OPD Mitra membahas mengenai serapan anggaran semester pertama 2026 yang masih rendah Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD semester 1 tahun anggaran 2026 pada sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Berdasarkan hasil evaluasi bersama mitra OPD, rata-rata realisasi anggaran hingga pertengahan tahun masih berada pada kisaran 20 hingga 30% atau jauh di bawah target yang diharapkan. Ketua Komisi Fadli Salim Elbetan menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD semester 1 tahun anggaran 2026 bersama pimpinan OPD mitra. Menurut Elbetan, hampir seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi 3 belum mampu mencapai realisasi anggaran hingga 50%. Meski demikian, DPRD masih memaklumi kondisi tersebut karena terdapat sejumlah program dan kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan maupun proses tender sehingga belum dapat direalisasi sepenuhnya. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai pada semester berikutnya. Menurutnya, lambatnya realisasi belanja daerah berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat karena dana pembangunan yang seharusnya beredar di tengah masyarakat belum tersalurkan secara optimal. Elbetan menegaskan bahwa realisasi APBD semester 1 belum memenuhi standar sebagaimana ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran oleh OPD yang menilai upaya memperbaiki kondisi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran DPRD melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Selain membahas realisasi anggaran, Komisi 3 juga memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Menurut Elbetan, anggota Komisi 3 menekankan pentingnya pemenuhan layanan dasar yang menjadi hak masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan masyarakat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah menilai program hilirisasi kelapa yang mulai diprogramkan pemerintah di Kabupaten Parigi Mutong perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian daerah. Susanti Akataba melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menyambut positif langkah pemerintah melalui program hilirisasi kelapa yang diawali dengan penyaluran bantuan bibit kepada petani sebagai upaya meningkatkan produksi bahan baku kelapa. Menurutnya program ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan industri berbasis kelapa di Sulawesi Tengah. Namun peningkatan produksi kelapa dinilai belum cukup untuk mendukung keberhasilan hilirisasi apabila tidak diikuti dengan kesiapan SDM, baik di tingkat petani maupun tenaga kerja yang akan terlibat dalam industri pengolahan.
2: Kalau mau memang kita masuk ke usaha, harus berani naik kelas. Mau kerja, SDM itu ditingkatkan dulu. Ayo sama-sama kita bangun, ya kan? SDM lokal yang berkualitas, sehingga ketika investor masuk, membangun di negara kita ini, kita sudah siap tenaga kerja yang berkualitas, SDM-nya, siap kerja.
1: Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Parigi Mutong menilai program hilirisasi kelapa yang digagas Kementerian Pertanian akan memberikan dampak positif terhadap pada peningkatan ekonomi petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura Parigi Mautong, Roni Alexander menjelaskan, sebanyak 16 kelompok tani di Parigi Mautong menerima bantuan bibit kelapa dalam untuk tahap pertama dengan target lahan seluas 300 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa mengingat mayoritas tanaman kelapa petani sudah berusia tua.
3: Harapannya pemerintah ini bekerja bersama dengan pihak ketiga untuk bangun industri kelapa yang tadinya petani hanya jual kopranya berbentuk kopra dengan kelapa bulat, tapi dengan adanya hilirisasi ini industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.
1: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong berharap melalui peremajaan tanaman kelapa, produksi bahan baku dapat meningkat dan mampu mendukung pengembangan industri pengolahan kelapa di Parigi Mautong. Susanti Akataba melaporkan.
4: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: Pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Program 3 Jakarta, ya. Dan kali ini saya akan menemani Anda, khususnya bagi umat Kristiani yang akan mengikuti ibadah Minggu pagi di jam 9 pagi. Rangkaian lagu-lagu rohani saya hadirkan untuk Anda, terutama bagi Anda yang tahu lagu-lagu rohani ini kita agak sedikit flashback ya, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu ataupun pada saat zaman kita sekolah minggu dulu. Ini lagu-lagu yang lagi viral ya, dari Filosofi Teduh saya hadirkan untuk Anda. Dari Terbit Matahari, Dengar Dia Panggil Nama Saya, Kuasamu Besar, Ku Menang, Sungai Sukacita, kemudian juga ada Kamu Tak Sendiri serta Setinggi-Tingginya Langit ya. Semoga Anda diberikan kekuatan, kesehatan dan juga penghiburan serta sukacita dan damai sejahtera yang melimpah.

Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

luar biasa sekecita yang Anda rasakan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah. Dan kami informasikan untuk Anda, ibadah jam 9 pagi nanti akan disiarkan secara langsung dari gereja GKI Matalamagi, kilometer 10 masuk. Selamat mengikuti dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

Ada sukacita di pagi hari ini pendengar. Mudah-mudahan, ya bukan mudah-mudahan, di dalam Tuhan tidak ada kata mudah-mudahan, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Sukacita mengalir melimpah dalam kehidupan Anda, kesuksesan, kebahagiaan senantiasa. Dan percayalah, hanya lewat Dia yang satu-satunya sumber keselamatan kita. Dan siapkan hati Anda untuk mengikuti ibadah di pukul 9 pagi ini langsung dari Gereja GKI Efata Matalamagi Sorong.